0: tetap terlihat rapi bersih dan bebas dari kesan kumuh.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak? Buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, belum punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football.

0: Programa 4 Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Kompat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan saudara meniti yang ketujuh dari pukul 9 pagi. Dan ke ruang dengar saudara, kita akan hadirkan program kita Kidung-kidung Rohani, temani saudara saat ini umat Kristiani. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Bapak saudara, keputusasaan bukan tanda bahwa Tuhan Allah pikas tinggal katong. Melainkan itu akan pun waktu for katong semakin bersandar par antua di atas. Di Yesaya 41 ayat 10 bilang, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau." Bapak saudara, janji ini akan jadi pengingat for katong bahwa antua akan selalu kasih kekuatan baru bahkan di saat katong merasa paling lemah. Karena itu, jang biarkan keputusasaan menguasai katong pung hati. Tetaplah percaya bahwa Tuhan sedang bekerja, membuka jalan, deng memulihkan katong pung hidup pada waktunya. Harapan itu masih ada, karena Tuhan antua seng pernah gagal menepati janjinya.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu."

hari-hari kehidupan katong jalani, terkadang berbagai persoalan atau masalah yang dihadapi yang membuat seseorang menjadi bosan dan hampir saja putus asa. Kalau dijalani dengan tabah, sabar, dan jeli melihat apa yang terjadi dalam kehidupan hari ini, harus tetap bersyukur. Yakinlah, sesuatu yang bernilai atau tidak bernilai merupakan suatu tantangan untuk menuju kesejahteraan dan kebahagiaan yang abadi di hari esok yang penuh harapan.

Ketika segala sesuatu mustahil bagimu, doa mengubah segalanya. Ketika segala sesuatu bertambah buruk dalam hidupmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada lagi satupun jalan keluar bagi masalahmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada harapan lagi, doa mengubah segalanya. Doa membuat kita kuat, doa membuat kita bertahan. Doa membuat kita berpengharapan. Tetaplah berdoa, karena doa adalah solusi terbaik di semua persoalan dalam katong penghidup.

Sobat FM Basudera, lagu-lagu rohani saya cukupkan sampai di sini. Dan Basudera tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
7: Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada 3 negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rombat FM Basudara, semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan Basudara, pemerintah melalui BMKG Stasiun Meteorologi Maluku memperkirakan ini kondisi cuaca di wilayah Maluku pada 23 hingga dengan 24 hari ini umumnya berawan hingga berawan tebal dan peluang hujan ringan hingga sedang di sejumlah daerah juga. Dan ini untuk minggu hari ini ya, 24 Mei 2026, BMKG memperkirakan hujan sedang berpeluang terjadi di Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Tanimbar, dan Maluku Barat Daya pada pagi hari. Meski malam hingga dini hari hujan ringan hingga sedang diperkirakan terjadi juga di Kota Ambon, Buru, Buru Selatan, Maluku Tengah, Seram bagian barat, dan juga Seram bagian timur, yang terakhir juga ada di Kepulauan Aru. Dan BMKG mencatat suhu udara di wilayah Maluku berkisar di antara 23 sampai dengan 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara itu mencapai 56 hingga 100%. Sementara arah angin bertiup dari timur hingga barat laut dengan kecepatan 10 sampai dengan 40 km per jam. Hingga pembaruan perkiraan cuaca Sabtu kemarin ya, sampai dengan hari ini BMKG Maluku menyatakan belum mendapat perkiraan dini cuaca ekstrim di wilayah Maluku. Buat judul berita dan Basudara, informasi itu saya kutip langsung dari laman herri.co.id.

0: kawan ni, ternyata UMKM ini akan bagus lagi.
1: Barang UMKM itu apa lagi kawan? Lalu akan pun bagus di mana lain?
0: Ya ampun nih, jadi Ali ini sering tahu UMKM itu apa. Makanya rajin baca-baca informasi Sadiki. Jadi UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM ini adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. Sehingga UMKM ini dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.
1: Oh, berarti kata masyarakat ekonomi ke bawah ini bisa usaha begitu lagi.
0: Bisa tuh Ade, yang penting mau usaha baik-baik, lalu surat-surat jual mesti lengkap lagi. Lalu kita mau bilang lagi, kalau perkembangan UMKM di Indonesia ini akan terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini karena dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para penggiat usaha UMKM.
1: Berarti UMKM ini akan paling bagus nih, akan jelas nih. Tapi kawan, yang usaha-usaha mikro ini akan nama apa? Supaya beta urus surat-surat sudah nih, para minta bantuan dari pemerintah tuh.
0: Jadi UMKM ini ada tabagi ampa bagian. Akang pun nama tuh usaha mikro kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
1: Oh, jadi begitu eh. Lalu kalau beta mau usaha, masuk di usaha mikro yang mana kawan?
0: Kalau Ale tuh masuk di kalangan usaha kecil. Usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang pemerintah sudah bilang akan itu.
1: Oh begitu. Kalau begitu dangkele kawan, Ale sebagai informasi yang paling penting buat beta nih. Kalau sim beta sih tahu apa-apa nih. Kalau begitu beta pikir dulu ya. Dadah.
0: Selamat lain.

Rombat FM Basudara, Nona Jang Pigi yang kita kasih teman di Basudara saat ini di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan Basudara mengantisipasi kemacetan parah selama musim durian, pemerintah kota Ambon ya resmi melarang pedagang buah musiman berjualan di badan jalan depan Mall MCM. Oke, sebagai solusi para pedagang kini dialihkan ke kawasan Pantai Mardika. Wali Kota Ambon, Pak Budi Winawatimena, menghimbau pedagang untuk tidak mendirikan tenda permanen di lokasi baru demi menjaga estetika kota. Pedagang diminta cukup menggunakan payung jualan agar pusat kota Ambon tetap terlihat bersih, rapi, dan juga bebas dari kesan kumuh. Informasi lengkapnya, saudara bisa kutip langsung ya di laman rri.co.id.

0: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Bisa berbicara dengan Pak Rudi?
0: Oh, Pak Rudi. Pak Rudi sudah pulang 30 menit lalu.
1: Tolong sampaikan ya, Pak Rudi, untuk pinjaman online-nya sebesar 1.500.000 belum dibayar bulan ini.
0: Setahu saya dia sudah membayarnya lunas.
1: Itu baru bunganya. Belum besaran pinjamannya.
0: Ya kalau gitu langsung saja ke nomornya.
1: Tidak. Kami akan menghubungi semua temannya agar Pak Rudi segera mengembalikan besaran uang yang harus dia kembalikan.
0: Lah kenapa ke nomor saya terus? Dan dengan nomor yang berbeda-beda pula.
1: Itulah cara kami agar bisa direspon oleh nomor yang kami hubungi.
0: Ah sudahlah, saya sibuk. Matikan saja nih telepon, kemudian diblokir. Lagian apa urusannya saya? Bikin kesal. Ini nih kalau berurusan dengan pinjol, mending pikir dulu sebelum meminjam.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama. Namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

0: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Maluku terus memperkuat upaya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan sektor jasa keuangan formal. Salah satu agenda yang dilakukan adalah dengan menggelar kick-off bulan literasi keuangan atau BLK di Provinsi Maluku dengan tema Cerdas Literasi Keuangan Digital Hidup Sejahtera Menuju Indonesia Emas. Kepala OJK Provinsi Maluku Haramain menyampaikan BLK merupakan agenda tahunan yang diinisiasi oleh OJK dan rangkaian kegiatan BLK berlangsung selama Mei sampai dengan Agustus tahun berjalan dengan puncaknya pada peringatan Hari Indonesia Menabung 20 Agustus 2026. BLK bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat termasuk kewaspadaan terhadap beragam modus kejahatan keuangan digital.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

0: saluran budaya bumi seribu pulau.
1: Rombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan bersaudara, beta pamit ya dari dengan ruang dengar bersaudara, akan digantikan oleh rekan Rein. Selamat pagi, selamat siang ya, selamat siang dan amato.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, basudara dan kebanyak basudara masih tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah, katong ada di acara selanjutnya basudara yang beta hadirkan pertemani basudara ada Papa Risa, Papa Lele yang tentunya beta hadirkan sampai di jam 12 nanti basudara. Oke, basudara, beta Rein kembali temani basudara di hari ini Minggu tanggal 24 Mei 2026. Nah, hiburan dan info-info menarik nanti akan beta hadirkan pertemani basudara di kesempatan hari ini. Untuk basudara yang ada dengar katong, jangan kemana-mana karena hiburan-hiburan yang beta hadirkan ini pasti bisa bikin basudara lebih semangat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab basudara di kesempatan hari ini. Lalu untuk basudara yang sedang menikmati liburan bersama dengan keluarga, selamat siang aja kita ucapkan per basudara semua. Jangan kemana-mana, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Bencana alam seringkali menimbulkan banyak korban. Adanya kejadian seperti banjir, gunung meletus, tsunami, dan musibah lainnya tentu saja membuat kita sedih. Tapi kita harus bangkit, walaupun yang namanya bencana alam memang tidak bisa dihilangkan. Tetapi bisa diminimalisir dampaknya dengan memprediksi kapan akan terjadi sehingga kita harus meningkatkan kewaspadaan, apalagi jika kita yang tinggal di daerah yang rawan terhadap bencana alam. Jangan pernah takut dengan bencana yang bisa menimpa kita sewaktu-waktu. Melalui peristiwa yang menggemparkan ini, semoga kita bisa disadarkan dengan selalu menjaga lingkungan di sekitar kita dan memperbaiki diri ke arah yang lebih baik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kawan eh. Ternyata UMKM ini akan bagus lah eh.
1: Barang UMKM itu apa lah kawan? Lalu akan pun bagus di mana lain?
0: Ya ampun nih, jadi Ali ini sering tahu UMKM itu apa. Makanya rajin baca-baca informasi sadiki. Jadi UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM ini adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. Sehingga UMKM ini dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.
1: Oh, berarti kata masyarakat ekonomi ke bawah ini bisa usaha begitu lah.
0: Bisa tuh ade, yang penting mau usaha baik-baik, lalu surat-surat jual mesti lengkap lah. Lalu kita mau bilang lain, kalau perkembangan UMKM di Indonesia ini akan terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini karena dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para penggiat usaha UMKM.
1: Berarti UMKM ini akan paling bagus lah ya, akan jelas lah. Tapi kawan, yang usaha-usaha mikro ini akan nama apa? Supaya beta urus surat-surat sudah nih, para minta bantuan dari pemerintah tuh.
0: Jadi UMKM ini ada tabagi ampa bagian. Akan pun nama tuh usaha mikro kecil, usaha menengah dan usaha besar.
1: Oh, jadi begitu eh. Lalu kalau beta mau usaha, masuk di usaha mikro yang mana kawan?
0: Kalau Ale tuh masuk di kalangan usaha kecil. Usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang pemerintah sudah bilang akan itu.
1: Oh begitu. Kalau begitu dangkele kawan, Ale sebagai informasi yang paling penting buat beta nih. Kalau sim beta sih tahu apa nih. Kalau begitu beta pikir dulu eh. Dadah.
0: Selamat lagi.
2: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, bah saudara katon masih ada di acara Papa Risa, Papa Lele yang beta hadirkan partemani bah saudara semua sampai nanti katon ada di jam 12 waktu Indonesia Timur. Untuk bah saudara yang ada dengar katon di program 4 RRI Ambon, semoga bah saudara semua merasa terhibur dengan apa yang katon hadirkan di kesempatan hari ini. Oke, bah saudara, tentunya untuk bah saudara yang sedang menikmati liburan di akhir pekan ini, selamat siang, selamat menikmati liburan untuk bah saudara semua. Jangan lupa bah saudara, isi liburan ini dengan sesuatu yang menyenangkan. Mungkin ketika bah saudara isi liburan ini dengan sesuatu yang menyenangkan, maka beban-beban yang bah saudara temui selama menjalankan tugas dan tanggung jawab bah saudara itu akan hilang dengan sendirinya. Oke bah saudara, jangan kemana-mana, tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jemmy Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar teritorial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Tangke banyak basudara masih tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Katong ada di menit yang ke-51 basudara dari jam 11 waktu Indonesia Timur. Nah, masih katong di acara Paparisa Papalele sampai nanti di jam 12 basudara. Lalu di jam 12 dan seterusnya ada acara-acara selanjutnya yang akan kita hadirkan, dan tentunya selain hiburan ada juga info-info menarik sudah beta siapkan di sini, Pak Saudara. Jadi untuk Pak Saudara yang nanti mau tahu tentang info-info terkini, nah jangan kemana-mana, tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon karena nanti akan kita bagikan info-info terkini partner mandi Pak Saudara di siang ini.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, bahas saudara dan kebanya sekali lagi beta ucapkan para bahas saudara yang selalu setia mendengarkan katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah, bahas saudara, hiburan tadi yang sudah beta hadirkan menutup jumpa katong di acara Papa Risa Papa Lele yang sudah kita hadirkan dari jam 11 tadi sampai di saat ini katong ada di jam 12 waktu Indonesia Timur. Acara selanjutnya masih akan beta hadirkan partemani di Bas Saudara di kesempatan siang hari ini Bas Saudara. Tapi sebelumnya Bas Saudara nikmati atau news jam 12 beta hadirkan dulu partemani Bas Saudara di siang ini.
2: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.
1: Basudara, personel KRI Teluk Yoteva 522 yang berada di bawah jajaran Komando Lintas Laut Militer Angkatan Laut bersama staf teritorial Kod Areal 9 menggelar komunikasi sosial atau komsos dan bakti sosial di Desa Tawiri dan Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon pada hari Jumat 22 Mei 2026 kemarin. Kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian TNI Angkatan Laut terhadap masyarakat pesisir di Kota Ambon. Bakti sosial dipimpin langsung Komandan KRI Teluk Yoteva 522 Letkol Laut Rendra Hari Wibowo, didampingi para bintara pembina potensi maritim, jajaran STER dan DISTER Kod Areal 9. Kolaborasi itu melibatkan personil TNI Angkatan Laut bersama masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial dan kebersihan lingkungan. Kegiatan diawali dengan Komsos Maritim di Desa Tawiri RW 01 RT 01 Kecamatan Teluk Ambon. Dalam kegiatan tersebut, personil KRI dan Babin Potmar berdialog dengan warga guna mempererat hubungan antara TNI Angkatan Laut dan masyarakat pesisir. Usai dari Desa Tawiri, kegiatan bakti sosial dilanjutkan di Desa Laha RT 01 RW 01 Kecamatan Teluk Ambon. Kehadiran personel TNI Angkatan Laut mendapat sambutan hangat dari warga yang ikut berpartisipasi dalam seluruh rangkaian kegiatan. Di kedua lokasi tersebut, personel KRI Teluk Yoteva 522 dan anggota Kod Areal 9 melaksanakan pembersihan pantai serta tempat ibadah masjid. Selain itu, masyarakat juga mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan dan pembagian bingkisan Jumat Berkah. Komandan KRI Teluk Yoteva 522 Letkol Laut Rendra Hariwibowo Onto bilang kapal perang yang dipimpinnya saat ini tengah sandar di dermaga Tawiri Kota Real 9 Ambon. Momentum itu dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan sosial yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Menurut Antua, baksos yang dilakukan merupakan bentuk dukungan TNI Angkatan Laut terhadap program pemerintah dalam pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan itu juga menjadi bagian dari upaya menjaga kebersihan pantai dan sarana ibadah.
2: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, bah saudara, katong ada lagi di acara selanjutnya, ada Kabar dan Donci yang beta hadirkan pertemani bah saudara sampai nanti katong ada di jam 1 atau pukul 13 waktu Indonesia Timur. Nah bah saudara, di Kabar dan Donci selain hiburan ada beberapa info menarik nih yang sudah beta siapkan pertemani bah saudara di kesempatan siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana bah saudara, tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Thank you banyak Pak Saudara, masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke. Pak Saudara, katong masih ada di acara Kabar Andonji yang beta hadirkan partemani Pak Saudara di kesempatan siang hari ini. Tapi sebelumnya Pak Saudara, beta mau kasih selamat siang dulu par beta pun kakak laki-laki mungkin sedang bersama dengan keluarga saat ini baru pulang ibadah minggu mungkin. Selamat siang aja buat kakak Anda suka bersama dengan keluarga Usi deng. Adik-adik semua yang ada dalam auto, semoga terhibur dengan donji-donji yang beta hadirkan di saat ini ya, di kesempatan siang hari ini. Nah, buat Bu Anda bersama keluarga, asik nih. Kalau setelah pulang ibadah minggu seperti ini, mungkin jalan-jalan ya bersama dengan keluarga ke tempat-tempat wisata, atau mungkin ke satu tempat yang belum pernah katong pigi, itu paling menyenangkan Pak Saudara, karena ketika katong melaksanakan tugas dan tanggung jawab katong selama satu pekan penuh, lalu rasa capek itu akan tetap katong rasakan Pak Saudara. Nah, di saat-saat seperti ini Pak Saudara, kasih hilang katong pun rasa capek itu ketika katong berkumpul dengan keluarga, katong bersama dengan keluarga, katong membagi suka dan duka yang katong dapat selama menjalankan tugas dan tanggung jawab. Lalu ketika katong punya rasa capek itu akan ada di diri katong, lalu mungkin keluarga kasih senyuman per katong ketika katong sedang berkumpul, lalu ada dapat senyuman dari keluarga, wahis itu yang saya bisa dimungkiri Pak Saudara. Tetap katong pun rasa capek itu akan hilang dengan sendirinya karena apa, dari senyuman-senyuman yang dapat dari keluarga itu Pak Saudara. Oke, Pak Saudara, biar lebih semangat di siang hari ini, beta kasih satu donci ini spesial para beta pun kakak laki-laki, kakak Anda suka bersama dengan keluarga yang saat ini mungkin lagi OTW ya, perjalanan pulang dari tempat ibadah menuju ke rumah, atau sedang mampir di MCM kayaknya tuh. Semoga terhibur dengan satu donci berikut ini yang kita hadirkan spesial para katong punya kakak laki-laki, kakak Anda suka. Tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, katong ada di kabaran Donci. Lalu di sini satu info menarik kita hadirkan dulu Pak teman Mbak Sudara di kesempatan siang hari ini. Nah, Mbak Sudara, komunitas literasi di Kabupaten Kepulauan Aru terus menunjukkan eksistensinya dalam mengembangkan ruang kreatif bagi generasi muda. Hal tersebut dibahas dalam program ROK, Ruang Obrolan Komunitas, Produa RRI Ambon pada 22 Mei 2026 kemarin bersama narasumber Margareta Merpati Songot dan Ode Dermansia dari komunitas Rumah Sastra Arafura. Program ROK sendiri menjadi ruang bagi komunitas di Maluku untuk berbagi aktivitas dan gagasan kreatif kepada masyarakat melalui siaran Produa RRI Ambon. Dalam obrolan tersebut, Pak Saudara, dijelaskan bahwa Rumah Sastra Arafura berdiri sejak tahun 2020 dan didirikan oleh Sylvester Y. Hetaubun. Komunitas ini hadir sebagai wadah literasi dan sastra di Kabupaten Kepulauan Aru dengan berbagai aktivitas yang banyak dipusatkan di Kota Dobo. Meski demikian, kegiatan komunitas juga rutin dilakukan hingga ke desa-desa sebagai upaya memperluas akses literasi bagi masyarakat. Margareta Merpati Songot Antoa sampaikan bahwa Rumah Sastra Arafura tidak hanya fokus pada dunia baca tulis, tetapi juga menjadi rumah kreatif bagi anak-anak muda Aru yang memiliki minat di bidang seni. Berbagai bakat dikembangkan melalui ruang kolaborasi yang terbuka bagi seniman lokal. Selain literasi dan sastra, Pak Saudara, komunitas ini turut menampung anak-anak muda yang bergerak di bidang musik, tari, fotografi, mural, hingga seni rupa lainnya. Kehadiran Rumah Sastra Arafura dinilai menjadi ruang positif bagi generasi muda untuk terus berkarya dan mengekspresikan kreativitas mereka. Sementara itu, Ode Dermansia menambahkan bahwa komunitas tersebut ingin membangun semangat berkesenian dan budaya di Kepulauan Aru agar semakin dikenal luas. Melalui berbagai kegiatan yang dilakukan, Rumah Sastra Arafura berharap mampu melahirkan lebih banyak talenta muda yang berani berkarya sekaligus menjaga identitas budaya daerah. Nah, Pak Saudara, program ROK Produa RRI Ambon sendiri dikenal sebagai ruang dialog komunitas kreatif dan anak muda di Ambon dan Maluku. Untuk informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: Dua, tiga, empat.
1: Kawan, Ali ada dulu hitung apa itu?
0: Kawan nih, mari sini. Jang Ali beribut. Katun dua tangkap anak-anak sekolah yang mau bolos nih.
1: Maksudnya, anak-anak sekolah siapa yang mau bolos?
0: Mari lalu Ali lihat. Dari tadi yang beta hitung, sekitar 5 orang siswa laki-laki yang berjalan ke dalam lorong itu. Di dalam situ kan seng ada sekolah, berarti su pasti dong mau bolos tuh.
1: Ali ini paling sabaran. Ali tahu kah sing, di dalam lorong tuh sekarang su ada sekolah. Akan pun nama Sekolah Rakyat. Jadi yang dari tadi Ale lihat anak-anak sekolah, itu dong yang sekolah di Sekolah Rakyat itu.
0: Sabar, sabar. Tadi Ale bilang Sekolah Rakyat. Maksudnya itu sekolah yang bagaimana, Lai?
1: Mari lah beta bilang par Ale. Sekolah Rakyat itu sekolah berasrama yang dirancang untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal. Fasilitas yang disediakan yang ada di asrama itu bagi siswa dan guru serta ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana belajar modern. Jadi yang Alelia anak-anak sekolah dari tadi itu bukan dong mau bolos, tapi dong mau pergi di sekolah.
0: Oh, begitu kah? Dangkelai, Ale su jelaskan per beta. Kalau seng begini, orang su bilang beta salah tangkap, lei.

0: tetaplah bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katon masih ada di acara Kabaran Donci Buah Saudara yang beta hadirkan partemani Buah Saudara sampai nanti katon ada di jam 1 atau pukul 13 waktu Indonesia Timur. Satu info lagi kembali beta hadirkan PT Malut Maju Sejahtera ya. PT Malut Maju Sejahtera resmi membuka program penjaringan bakat sepak bola usia dini di wilayah Maluku. Program ini ditujukan bagi anak-anak berbakat, khususnya yatim piatu dan keluarga kurang mampu sebagai bagian dari upaya pembinaan generasi muda melalui olahraga. Direktur Utama PT MMS Dirk Soplanit pada hari Kamis kemarin 21 Mei 2026 Anto bilang akademi ini menyasar kelompok usia 7 hingga 9 tahun. Untuk memperluas jangkauan peserta, pihaknya menggandeng PSSI Maluku serta PSSI Kabupaten Kota dalam penyebaran formulir pendaftaran. Pembinaan di Akademi Merah Putih tidak hanya berfokus pada kemampuan bermain sepak bola. Anak-anak juga akan dibentuk menjadi pribadi yang disiplin, berakhlak baik, dan menjunjung tinggi nilai sportivitas. Nah, Pak Saudara, Soplanit untuk jelaskan penyebaran formulir dilakukan melalui berbagai jalur strategis agar informasi dapat menjangkau seluruh daerah. Manajemen akademi melibatkan sekolah sepak bola, SSB sekolah dasar, komunitas olahraga, hingga panti asuhan sebagai mitra sosialisasi program. Ditambahkan juga, Pak Saudara, bagi anak-anak yang berminat diwajibkan melengkapi sejumlah dokumen administrasi seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan pas foto terbaru. Sementara bagi peserta dari keluarga kurang mampu atau yatim piatu, diwajibkan melampirkan SKTM, kartu KIP atau PKH, atau surat keterangan kematian orang tua. Selain persyaratan administrasi, orang tua atau wali juga harus menandatangani surat pernyataan komitmen. Surat tersebut menjadi bentuk persetujuan dan dukungan penuh terhadap seluruh proses pembinaan di Akademi Merah Putih. Untuk informasi ini, Pak Saudara, masih sama ya, beta kutip dari rri.co.id.

Basudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong pun tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin ribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong ini bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong punya hubungan antar sesama. Ingat tang bersaudara, sportivitas itu mencerminkan katong punya jati diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari bersaudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Dong su tahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin rame, makin rame, makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, katon masih di kabaran donci, basudara. Satu info lagi nih beta hadirkan pertemuan di basudara. Perubahan besar dalam dunia pendidikan seringkali dimulai dari satu kelas, satu guru, dan satu keberanian untuk mengubah cara pandang mengajar. Hal inilah yang dibuktikan oleh Jahra Lesi SPD, guru kelas 6 di SD Negeri 223 Maluku Tengah. Antua berhasil membalikan keadaan di ruang kelasnya yang dulunya cenderung diam dan pasif menjadi ruang belajar yang hidup, kolaboratif, dan penuh semangat baca berkat penerapan metode pembelajaran diferensiasi yang terpusat pada kebutuhan siswa. Jahra menceritakan kondisi awal kelasnya sebelum ia mengubah metode mengajar. Dulu, hampir seluruh siswa sangat pasif dalam menerima pelajaran. Jarang ada interaksi atau kerjasama antar teman, dan yang paling memprihatinkan adalah minat baca yang masih sangat rendah. Pembelajaran masih didominasi metode ceramah satu arah, di mana ia sebagai guru berbicara di depan, sementara siswa hanya duduk mendengarkan tanpa banyak terlibat aktif dalam proses berpikir. Titik balik terjadi pada bulan September 2025, saat Jahra berkesempatan mengikuti kegiatan belajar bersama para fasilitator pendidikan di wilayah Kecamatan Salahutu. Di sanalah Antua mendapatkan wawasan baru tentang konsep pembelajaran diferensiasi, sebuah metode yang mengutamakan pemenuhan kebutuhan belajar masing-masing anak, bukan menyamakan semua anak dalam satu pola yang sama. Sejak saat itu Jahra bertekad menerapkan ilmu tersebut di kelasnya dan memulai langkah dengan melakukan asesmen mendalam untuk memetakan kemampuan dasar setiap muridnya. Nah, basudara, tema yang dipilih untuk program ini bangkitnya literasi di Maluku Tengah. Sara mengungkapkan data asesmen yang antua catat pada bulan Maret 2026 terdapat 4 siswa berada di level kelancaran membaca, sementara 14 siswa lainnya sudah berubah di level pemahaman. Sebulan kemudian pada bulan April terjadi pergerakan positif. Jumlah siswa di level kelancaran membaca menurun menjadi 3 orang, yang berarti mereka sudah berkembang naik ke level selanjutnya, sementara jumlah siswa di level pemahaman meningkat menjadi 15 orang. Pergerakan angka kecil ini menjadi kemenangan besar bagi Jahra, karena menandakan adanya kemajuan nyata. Untuk menjembatani kebutuhan kedua kelompok berkemampuan ini, Jahra kemudian berinovasi menciptakan media pembelajaran khusus yang antua beri kasih nama Debook. Nah, ini adalah buku besar buatan sendiri yang dirancang khusus agar antua selaku guru dapat menggali pertanyaan-pertanyaan tersirat di balik materi bacaan serta melatih siswa untuk menjawab dengan penalaran yang mendalam. Media ini terbukti ampuh untuk melatih pola pikir kritis anak-anak, membuat mereka tidak hanya sekedar membaca, tetapi juga mengerti, merenungkan, dan mampu mengemukakan pendapat. Kini, wajah kelas 6 berubah total. Siswa yang dulunya pasif, kini antusias mengikuti pembelajaran, kolaborasi antar teman semakin kuat, dan minat baca tumbuh subur. Bagi Jahra, perubahan ini adalah bukti bahwa kunci utama bangkitnya literasi di Maluku Tengah ada di tangan para guru, selama mereka mau berinovasi, memahami muridnya, dan berani keluar dari cara-cara lama demi kemajuan anak bangsa. Nah, untuk informasi ini, basudara, beta kutip dari rri.co.id. Dan basudara, untuk katon jelang jam 1 atau pukul 13 waktu Indonesia Timur, satu donci tersisa beta hadirkan partemani basudara.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.

0: Basudara Gubernur Maluku Hendrik Lewarisa mengapresiasi kehadiran warga Sirisori Sarani, Haria, Hutumuri, dan Laimu dalam acara pelantikan dan pengukuhan adat Syarifuddin Pati Sahusiwa sebagai Raja Negeri Sirisori Islam. Gubernur Hendrik juga mengapresiasi masyarakat Sirisori Islam atas keberhasilan mereka mensuksesi kepemimpinan adat secara aman dan damai. Hal tersebut disampaikan Gubernur Hendrik saat menghadiri acara pelantikan Syarifuddin Pati Sahusiwa sebagai Raja Negeri Sirisori Islam di Kecamatan Saparua Timur, Maluku Tengah pada hari Sabtu 23 Mei 2026 kemarin. Ia menilai seluruh lapisan masyarakat Sirisori Islam mampu menjalani proses penetapan raja secara santun, damai, dan penuh rasa hormat terhadap hukum adat. Menurut Gubernur, kedewasaan sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat Sirisori Islam dalam melahirkan pemimpin baru itu patut dicontoh. Antua berharap keharmonisan proses suksesi ini bisa menjadi teladan atau rujukan yang baik bagi negeri-negeri adat lainnya yang tersebar di wilayah Provinsi Maluku. Lebih jauh, Gubernur Hendrik mengajak masyarakat untuk terus menjaga nilai-nilai luhur Siwa Lima dan memelihara semangat orang Basudara. Nilai-nilai kearifan lokal ini dinilai sebagai fondasi utama yang paling kokoh dalam menjaga stabilitas kehidupan sosial di tengah arus globalisasi. Pemerintah Provinsi Maluku pun berkomitmen untuk terus memberikan dukungan nyata dengan menguatkan posisi negeri-negeri adat di Maluku. Langkah ini diambil karena pemerintah menyadari bahwa di dalam negeri adat itulah bersemayam jati diri, kehormatan, dan roh kebudayaan yang asli.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Programa 4 Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke. Bah saudara, katong ada lagi di acara selanjutnya, ada Etnik Nusantara. Nah, di Etnik Nusantara, hiburan lagu-lagu dari berbagai daerah akan kita hadirkan pertemani suasana siang bah saudara semua. Jadi jangan kemana-mana bah saudara, tetap dengar katong di Program 4 RRI Ambon Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Satu hiburan dari Pulau Wamora kita hadirkan par bah saudara.

0: Menyebut nama Flores, mungkin wisata alam yang terbayang di benak Anda adalah Taman Nasional Komodo. Taman Nasional Komodo berada di wilayah Kabupaten Manggarai di ujung Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Dengan luas daratan sekitar 40.000 hektar dan lautan seluas 132.000 hektar lebih. Taman ini dibagi menjadi 4 pulau besar, yakni Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Gili Motang, dan Pulau Padar. Keberadaan Taman Nasional Komodo berawal dari jasa J.K.H. van Steen, seorang pegawai pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1911, ia berkunjung ke Pulau Komodo. Ia melihat Komodo yang dikenal masyarakat setempat dengan sebutan Ora. 81 tahun kemudian, atau tepatnya di tahun 1991, Taman Nasional Komodo mendapat dukungan dari PBB. Bahkan ditetapkan sebagai World Heritage Site. Selain Komodo, terdapat pula 102 spesies flora dan 185 fauna yang hidup di Taman Nasional Komodo. Seperti kerbau, kuda, monyet, rusa, dan puluhan spesies burung. Kekayaan laut pun tidak kalah menariknya. Terumbu karang dan spesies ikan di sana merupakan yang terbaik di Indonesia. Bahkan, konon katanya lebih bagus dari Bunaken. Tidak heran kalau Taman Nasional Komodo menjadi magnet wisatawan mancanegara. Selain menyaksikan kadal purba, juga didukung dengan kekayaan bahari.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

0: Selain batik, Indonesia juga terkenal dengan kain songketnya. Banyak daerah penghasil songket di Indonesia. Tapi yang paling terkenal yaitu dari Sumatera Barat. Proses pembuatan kain songket ini ternyata cukup rumit. Maka tidak heran jika harganya pun bisa mencapai jutaan rupiah. Untuk membuat sehelai kain songket, dibutuhkan 2 ikat benang emas dan 5 gelondong benang berwarna. Sebenarnya, yang menentukan mahal atau murahnya kain songket adalah motif dan teknik pembuatannya. Di atas sehelai kain songket bisa terdapat maksimal 50 motif yang berbeda. Ada yang disebut motif belah kacang gadang atau motif kacang besar yang dibelah, ada pula motif kaluak atau berkola, dan masih banyak lagi. Biasanya ragam corak itu dipisahkan oleh biteh atau motif pembatas. Selain motif yang membuat kain songket menjadi mahal, adalah banyak atau sedikitnya selisih antara pemakaian benang emas dan benang berwarna. Semakin sedikit selisihnya, maka semakin sulit teknik pembuatannya. Selain itu, semakin rapat jumlah benang emas, maka semakin mudah dikerjakan. Umumnya, kain songket dengan kerapatan sedang, yakni 14 baris, adalah yang paling banyak dibuat.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

0: Seni merajah tubuh atau tato sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan merupakan suatu bentuk seni tertua. Kalau tato berawal dari proses tradisional mengaplikasikan tinta ke bagian tubuh, sebuah ujung tajam bertinta diketukan dengan palu berulang kali oleh artis tato ke kulit sehingga membentuk gambar. Nah, bunyi yang dihasilkan ketukan palu ini didengar sebagai tato. Dari situlah mungkin kata tato digunakan. Pada beberapa kelompok, tato merupakan tanda suku atau status. Menato diyakini sebagai simbol dan sarana untuk mengungkapkan penguasa alam. Tato juga dipercaya mampu menangkal roh jahat, serta mengusir penyakit ataupun roh kematian. Secara luas, tato ditemukan di seluruh masyarakat Dayak. Namun, teknik dan desain tato terbaik dimiliki suku Kayan. Bagi suku ini, penatoan hanya dilakukan bila memenuhi syarat tertentu. Bagi laki-laki, proses penatoan dilakukan setelah ia bisa mengayau atau menangkap kepala musuh. Namun tradisi tato bagi laki-laki ini perlahan tenggelam sejalan dengan larangan mengayau. Maka, setelah ada pelarangan, tato hanya muncul untuk kepentingan estetika. Tapi tradisi tato tak hilang pada kaum Hawa. Hingga kini, mereka menganggap tato sebagai lambang keindahan dan harga diri. Meski masyarakat Dayak tidak mengenal kasta, tedak kayaan alias perempuan tak bertato dianggap lebih rendah derajatnya dibandingkan dengan yang bertato. Ada tiga macam tato yang biasa disandang perempuan Dayak Kayan. Antara lain, tedak kasa yang meliputi seluruh kaki dan dipakai setelah dewasa. Lainnya adalah tedak susu di seluruh tangan dan tedak HPI di seluruh paha. Penatoan biasanya dimulai ketika seorang wanita berusia 16 tahun atau setelah haid pertama. Upacara adat dilakukan di sebuah rumah khusus. Dulu, agar anak yang ditato tidak bergerak. Lesung besar diletakkan di atas tubuhnya. Kalau si anak sampai menangis, tangisan itu harus dilakukan dalam alunan nada yang juga khusus. Orang Dayak membuat tato dengan jarum bertangkai kayu. Melalui cara tusuk, pewarnanya terbuat dari jelaga dan damar. Menembus kulit, kemudian terbentuklah motif-motif blok hitam yang merupakan standar artistik seni tato tribal khas Dayak.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Katon masih di Etnik Nusantara, Basudara yang beta hadirkan, partemani Basudara sampai nanti katon ada di jam 2 atau pukul 14 waktu Indonesia Timur. Nah, di Etnik Nusantara, hiburan, lagu-lagu dari berbagai daerah masih akan terus beta hadirkan partemani Basudara di kesempatan siang hari ini. Selamat siang, kembali beta ucapkan per Basudara yang mungkin saja baru bergabung dengan katon di Pro 4 RRI Ambon. Semoga Basudara semua merasa terhibur dengan apa yang beta hadirkan di saat ini. Nah, Basudara jangan kemana-mana, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Anda tentu mengenal kerajinan topeng. Aneka topeng bisa Anda jumpai di penjual barang-barang kerajinan, mulai dari kaki lima hingga pusat perbelanjaan ternama. Bobung adalah salah satu dusun penghasil topeng di negeri ini. Sebelum ditetapkan sebagai desa wisata, Bobung adalah sebuah dusun terpencil serta minim fasilitas. Maka tak heran, rata-rata penduduknya memenuhi kebutuhan hidup dengan bertani. Dusun ini terletak di Kecamatan Patuk, Gunung Kidul, Yogyakarta. Kerajinan topeng Dusun Bobung ini berawal pada tahun 1970 ketika dua orang pengrajin topeng yaitu Sugiman dan Sujiman dari Desa Ngelegi memelopori pembuatan topeng di dusun ini. Tujuan keduanya semula hanya untuk melestarikan kesenian tradisional, yaitu tari topeng dan kisah Panji dari Kerajaan Kediri. Hingga saat ini, kerajinan topeng di Bobung menghasilkan dua macam topeng. Topeng klasik yang berhubungan dengan kisah-kisah Panji maupun topeng-topeng kreasi. Produksi topeng Dusun Bobung telah dipasarkan ke berbagai negara, seperti Jepang, Amerika Serikat, Kanada, Italia, dan Arab Saudi. Untuk melestarikan budaya sendiri tidak harus dengan menjadi Sugiman dan Sujiman. Anda bisa melakukannya dengan mengoleksi topeng-topeng karya pengrajin desa Bobung, walaupun sekedar untuk hiasan rumah.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, Katong ada di penghujung acara etnik Nusantara. Lalu satu hiburan tersisa beta hadirkan partemani Mbak Sudara. Dan hiburan ini beta hadirkan perkaton jelang jam 2 atau pukul 14 waktu Indonesia Timur. Jangan kemana-mana Pak Saudara, setelah ini kita masih akan ada di acara selanjutnya yang akan kita hadirkan partemani Pak Saudara. Jadi tetap dengar kita di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara Gubernur Maluku Hendrik Lewer Isa menghadiri sekaligus memberikan sambutan pada acara pelantikan Raja Negeri Sirisori Islam Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah pada hari Sabtu 23 Mei 2026 kemarin. Kehadiran orang nomor satu di Maluku ini menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap penguatan eksistensi negeri adat. Gubernur Hendrik dalam sambutannya untuk tegaskan, pelantikan raja bukan sekadar agenda seremonial pemerintahan adat semata. Menurut Tentua, momen ini merupakan momentum penting untuk meneguhkan kembali marwah negeri, menjaga warisan leluhur, dan memperkuat nilai-nilai persaudaraan orang Maluku di tengah perkembangan zaman. Gubernur juga untuk jelaskan dalam kosmologi kebudayaan Maluku, seorang raja memikul tanggung jawab yang besar karena mengemban tiga mandat sekaligus. Mandat tersebut meliputi tugas dari negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, mandat sebagai pemimpin masyarakat adat, dan mandat sebagai khalifah atau pemimpin umat. Pada kesempatan itu, Hendrik juga memberikan wejangan khusus kepada Raja Negeri Sirisori Islam yang baru dilantik, Syarifuddin Pati Sahusiwa. Antua ingatkan pentingnya kepemimpinan yang tanggap dan bijaksana, serta meminta agar menjunjung tinggi hukum demi menghindari penyalahgunaan wewenang. Nah, Basudara, acara penting ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi daerah, di antaranya anggota DPD RI Bisri Asidik Latukonsina, Pangdam 16 Patimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto, Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto, serta para kepala daerah dari berbagai kabupaten kota di Maluku.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Halo bah saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Niko Tulalesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leaders, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus persoalan suara yang ada di Provinsi Maluku. Mari kita sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak.

Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Sudara, katon ada di acara Kabaran Donci yang kembali kita hadirkan partemani Pak Sudara sampai nanti katon ada di jam 5 atau pukul 17 waktu Indonesia Timur. Nah, jangan kemana-mana Pak Sudara, tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon karena selain hiburan ada info-info menarik juga yang nanti akan kita hadirkan partemani Pak Sudara.

0: adik perempuan nih. Kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong pu tetangga jua, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali jua, akang anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah ade bilang bye-bye nih, dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pu model begitu tuh. Kalau katong mau tinggal deng buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi oleh adik. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakam pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh pi kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasih lah dulu.
2: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
3: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katong ada di kabar Andonci Pak Saudara. Satu info menarik kembali beta hadirkan pertemani Pak Saudara. Polda Maluku bersama Polres Jajaran mengungkap sebanyak 68 kasus narkoba dengan total 88 tersangka sepanjang catur bulan 1 tahun 2026. Pengungkapan tersebut menjadi perhatian serius aparat penegak hukum di tengah munculnya berbagai modus baru peredaran narkotika yang dinilai semakin mengancam generasi muda di Maluku. Data tersebut disampaikan Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku Kombes Pol Indra Gunawan dalam dialog publik bertema mengungkap peredaran narkoba di Maluku selama catur bulan 1 tahun 2026 dan proses restoratif justice bagi penyalahgunaan narkoba yang digelar RRI Ambon dan disiarkan melalui Pro 1 frekuensi 105,1 MHz. Dalam dialog tersebut, Kombes Pol Indra Gunawan untuk jelaskan bahwa sejak Februari hingga Mei 2026, aparat kepolisian meningkatkan fokus penindakan terhadap bandar dan jaringan pengedar narkoba yang memanfaatkan kondisi geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan. Nah, untuk juga jelaskan, para pelaku menggunakan berbagai jalur distribusi untuk menyelundupkan narkoba ke wilayah Maluku, mulai dari kapal laut, transportasi udara, hingga jasa pengiriman barang. Menurut Antua, tren terbaru menunjukkan peningkatan peredaran narkoba jenis sintesis atau tembakau sintesis yang mudah diakses masyarakat dan dapat menimbulkan efek halusinasi bagi penggunanya. Selain itu, aparat juga menemukan tren baru penyalahgunaan narkoba melalui vape atau rokok elektrik yang mulai marak digunakan sebagai media konsumsi saat terlarang. Nah, meskipun demikian, Dires Narkoba Polda Maluku menyebutkan bahwa kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar pada tahun ini mengalami penurunan. Dari hasil pengungkapan yang dilakukan, mayoritas tersangka diketahui tidak memiliki pekerjaan tetap. Kombes Pol Indra Gunawan juga mengungkapkan bahwa Kota Ambon masih memiliki sejumlah zona merah peredaran narkoba. Salah satunya kawasan Kuda Mati yang menjadi perhatian aparat karena pola distribusi dan modus peredaran yang terus berkembang. Sementara itu, Kasih Intel dan Pemberantasan BNNP Maluku, Devian Hursepuni, untuk mengapresiasi langkah Polda Maluku dalam mengungkap kasus narkoba serta menegaskan pentingnya penguatan sinergi antar instansi dalam memutus jaringan narkotika di wilayah Maluku. Nah, Pak Saudara, menutup dialog publik tersebut, Kombes Pol Indra Gunawan mengajak masyarakat untuk bersama-sama memerangi narkoba dengan menjaga lingkungan keluarga serta melaporkan aktivitas peredaran narkotika kepada aparat penegak hukum. Untuk informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak? Buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam futbol.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru? Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Katon masih di Kawaran Donci, Bas Saudara. Nah, ini ada info menarik lagi nih. Beta hadirkan pertemuan Bas Saudara. Wali Kota Ambon Bodin Watimena turun ke Pantai Losari pada hari Kamis 21 Mei 2026 kemarin sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Timur untuk melihat secara langsung kondisi lapak durian yang berada di sekitar Pelabuhan Slamet Riyadi. Dirampingi PLT Sekot Robi Sapulet, Robi Siloi, Bodwin terkesiap melihat lapak-lapak durian yang kumuh dan lusuh. Meski terkejut dan kecewa melihat kondisi lapak durian yang mengotori pemandangan, Bodwin masih menyempatkan diri mengobrol bersama para pedagang. Anto menanyakan asal-usul durian serta sudah berapa lama berjualan. Nah, Bas Saudara, dari perbincangan singkat bersama penjual, terungkap kebanyakan durian yang dipajang di Losari dipasok dari Pulau Seram dan Kepulauan Lease. Ada yang sudah berjualan sejak bulan lalu, ada yang baru datang belakangan menggelar tenda. Menyikapi hal itu, mengingat musim durian belum berakhir, Wali Kota Bodin meminta para pedagang mengganti lapak tenda biru dengan payung agar kelihatan lebih rapi dan tidak kumuh. Namun salah satu pedagang salah memahami maksud Wali Kota dengan dalih duriannya tidak akan kelihatan. Napa Saudara, Bodwin bilang, siapa suruh bangun tenda? Setelah diberi penjelasan, barulah pedagang itu memahami keinginan Wali Kota. Napa Saudara, dari pantauan RRI, awalnya pedagang durian diizinkan berjualan di atas trotoar Pantai Losari dengan ketentuan tidak membuang kulitnya ke laut. Tidak ada tenda biru, hanya durian serta kursi dan meja kayu kecil yang disiapkan bagi pembeli. Namun tak lama berselang, satu demi satu tenda biru bermunculan dan saling berdesakan. Bahkan beberapa tampak mulai sobek. Kini bukan hanya durian yang dijual, tetapi juga kelapa muda, mangga dan buah-buahan lainnya. Nah, Bapak Saudara, Esman salah satu warga yang melintas untuk bilang kalau tidak ditertibkan dan dibiarkan seperti ini, lama-kelamaan akan memancing pedagang lain datang bangun tenda biru di sini, katanya. Oke, untuk informasi ini Bapak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Basudara, erosi di Indonesia ini sering baku dapa. Cuma orang-orang bilang ini bencana alam yang cuma kecil-kecil sa. Erosi itu biasanya jadi karena tanah sudah berubah. Terus ada bantuan dari luar kayak air, angin, atau es. Kadang juga karena ada perubahan beban atau gara-gara makhluk hidup. Erosi ini juga akan jalan pelan-pelan tapi pasti. Akhirnya lapisan tanah itu jadi tipis. Terus lahan susah subur lain. Kadang-kadang erosi juga

0: Halo, Nyong
1: Iya,
0: di mana?
1: kenapa? Kita dari toko biasa, sah.
0: Bisa minta waktu tadi, Ki?
1: Ya sudah, datang minta tunggu ya.
0: Iya, Nyong.

Saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sen keren pas kali. Katong nih basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bataria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi basudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katon masih di acara Kabaran Donci Basudara yang akan terus kita hadirkan partemani Basudara sampai nanti di jam 5 atau pukul 17 waktu Indonesia Timur. Selain hiburan masih ada info-info menarik juga yang nanti akan kita hadirkan partemani Basudara. Jadi jangan kemana-mana Basudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katon masih di Kabaran Donci Basudara. Kembali info menarik kita hadirkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Ambon menyoroti kondisi bangunan rumah kemasan milik pemerintah Kota Ambon yang disebut mengalami kerusakan meski baru dibangun sekitar 3 tahun lalu. Proyek yang awalnya digadang-gadang menjadi pusat layanan desain grafis dan cetak kemasan produk lengkap dengan harga terjangkau itu kini dinilai tidak lagi dimanfaatkan ya secara optimal. Sorotan tersebut muncul setelah DPRD menerima laporan terkait kondisi bangunan yang mulai mengalami kerusakan pada beberapa bagian. Anggota DPRD Kota Ambon, Kristianto Laturio, meminta Pemkot Ambon untuk memberikan perhatian ekstra terhadap keberadaan rumah kemasan yang berlokasi di kawasan transit Paso tersebut. Nah, Pak Saudara, Laturio untuk bilang keberadaannya sudah tidak lagi berfungsi maksimal dalam mendukung perkembangan pelaku UMKM. Katong harap ada perhatian khusus dari Pemkot Ambon. Pak Saudara, menurut antua keberadaan rumah kemasan sejatinya menjadi salah satu sarana penting yang disiapkan pemerintah Kota Ambon untuk membantu pelaku UMKM meningkatkan kualitas produk, khususnya dari sisi kemasan dan pemasaran. Anto juga mengaku menerima informasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan bahwa sejumlah peralatan di lokasi tersebut telah mengalami kerusakan, bahkan ada yang hilang. Padahal, Anto bilang sejak awal diresmikan oleh Wali Kota, konsep rumah kemasan dibuat sebagai pintu masuk dalam menjaga dan mendorong perkembangan UMKM di Kota Ambon. Laturio juga menilai, jika fasilitas tersebut berjalan optimal, maka akan sangat membantu pelaku UMKM untuk memasarkan produknya ke toko-toko modern seperti Indomaret maupun Alfamart, karena produk yang dijual sudah memiliki standar kemasan yang layak. Namun hingga kini dirinya belum melihat adanya langkah konkret untuk mengaktifkan kembali fasilitas tersebut. Nah, untuk juga bilang mudah-mudahan di tahun 2026 ada perhatian serius, misalnya penggantian atau perbaikan gedung, dibuat pagar pelindung dan ada petugas yang menjaga di sana. Anto tegaskan, pemerintah tidak cukup hanya mengeluarkan serupa

0: nangis. Aduh, galap. Ini beta ada menyanyi Ambon Manis. Anak satu nih, dia tinggal kumbuan sampah sabaran saja ikut. Dia pun suka. Tamange, jangan ale buang sampah di situ.
1: Hi, barang kenapa ale larang beta semboleh buang sampah di sini? Dari dulu jua beta biasa buang sampah di sini, tapi seng ada orang yang larang. Jangan terlalu bikin diri lah, tamang.
0: Bukan bikin diri, tamang. Tapi kan ale lia di sana tu, pemerintah su siapkan tampa par katong buang akan sampah-sampah tu. Kalau ale sembuang sampah di akan pun tampa yang dong su sediakan, lalu nanti sampah-sampah tu akan tercecer ke sana kemari. Nanti akan bisa bikin kotor katong pun lingkungan nih. Lalu selain lingkungan yang akan kotor, pasti akan pun babau yang seng enak tu katong bisa dapat cium akan, dan yang pasti akan bisa bikin penyakit pak katong. Jadi kalau bisa, jangan ale buang sampah sabaran, tamange.
1: Tamang, coba mari ale lia. Beta buang sampah di sini jua seng jauh dari tampa sampah yang pemerintah dong su siapkan. Jadi nanti kalau oto datang angkut akan sampah nih, pasti dong angka yang beta buang di sini lah itu, tamang.
0: Iya betul. Kalau ale bilang petugas lia akan, ya syukur. Kalau petugas yang dapat lia, lalu bagaimana? Pasti nanti dinas-dinas terkait yang ale dong kasih salahkan toh.
1: Tapi betul juga yang ale bilang, tamange. Katong tinggal di sini berarti katong jua harus jaga lingkungan tanpa katong tinggal nih. Jangan sampai karena kotoran pung ulah, orang lain yang kenal akan pung imbas. Dan kebanyakan lah, tamang, suka si penjelasan par beta terkait dengan bahaya buang sampah nih, tamang.
0: Oke, sama-sama, tamang.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar keton di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara Katong masih ada di acara Kabar dan Donci yang beta hadirkan partemani Mbak Sudara sampai di jam 5 atau pukul 17 nanti Mbak Sudara. Nah, di sini ada satu info kembali beta hadirkan partemani Mbak Sudara. Mengantisipasi kemacetan parah selama musim durian, Pemkot Ambon resmi melarang pedagang buah musiman berjualan di badan jalan depan Mall Ambon City Center, MCM. Sebagai solusinya, para pedagang kini dialihkan di kawasan Pantai Merdeka. Wali Kota Ambon, Budin Watimena, mengimbau pedagang untuk tidak menghadirkan tenda permanen di lokasi baru demi menjaga estetika kota. Pedagang diminta cukup menggunakan payung jualan agar pusat kota Ambon tetap terlihat rapi, bersih, dan bebas dari kesan kumuh. Nah, Pak Saudara, Wali Kota Ambon bilang katong sudah siapkan lokasi di Pantai Merdeka. Katong imbau agar tidak membangun tenda-tenda permanen, cukup menggunakan payung jualan supaya kawasan tetap terlihat rapi dan estetis. Oke, untuk informasi ini, Pak Saudara, masih sama beta kutip dari rri.co.id.

0: baju yang kakak pesan sudah selesai dijahit tuh kak.
1: Oh iya, makasih ya dek untuk infonya.
0: Eh, memangnya acara apa sih yang akan kakak hadiri sampai-sampai pakai pesan baju segala?
1: Oh, itu deh acara pelantikan kepala desa yang mau diadakan besok hari.
0: Loh kak, bukannya lebih menarik kalau kakak hadir di acara itu dengan mengenakan baju cele? Lagian, baju cele itu kan salah satu pakaian adat orang Maluku yang harus terus kita lestarikan. Selain itu, acara-acara seperti pelantikan kepala desa lebih menarik lagi kalau yang hadir di acara itu mengenakan baju cele kan?
1: Tapi kakak belum punya baju cele dek. Lagian, acaranya besok sudah diadakan.
0: Kenapa harus bingung kak? Sini ada temenin, kita beli baju cele yang baru untuk kakak pakai besok. Biar kakak kelihatan lebih keren ketika mengenakan baju cele di acara besok.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak? Buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football lovers dari kota Ambon.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
2: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, ada satu info lagi nih Beta hadirkan pertemuan Pak Saudara di kabar Rendonci siang ini ya. Personel Kota Real 9 Ambon bergotong royong dengan masyarakat melaksanakan renovasi Masjid Raya Negeri Sepa di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. Kehadiran prajurit TNI Angkatan Laut ini dinilai membawa semangat baru bagi masyarakat dalam memperbaiki sarana ibadah yang telah lama membutuhkan renovasi. Basudara, renovasi Masjid Raya Negeri Sepa merupakan bagian dari program karya bakti Kota Real 9 yang berlangsung selama 14 hari pengerjaan. Kegiatan itu menjadi wujud nyata kepedulian TNI Angkatan Laut terhadap pembangunan sosial dan keagamaan di wilayah pesisir Maluku. Wakil Komandan Kota Real 9 Laksma TNI Dr. Muhammad Rizahdi turut meninjau langsung proses renovasi Masjid Raya di Negeri Sepa pada hari Sabtu 23 Mei 2026 kemarin. Menurut Antua, karya bakti tersebut merupakan bagian dari program pembinaan teritorial dan bakti sosial TNI Angkatan Laut yang rutin dilaksanakan di berbagai daerah. Nah, Pak Saudara, kehadiran prajurit Kota Real 9 di tempat atau di Sepa ya, diharapkan tidak hanya mempererat silaturahmi, tetapi juga mampu memotivasi generasi muda Negeri Sepa untuk mengabdikan diri dan bergabung bersama TNI Angkatan Laut ke depan. Untuk informasi ini, Pak Saudara, Beta kutip dari rri.co.id. Dan satu donci tersisa, Pak Keton, jelang jam 4 atau pukul 16 waktu Indonesia Timur, Beta hadirkan pertemuan Iba Saudara. Tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.
2: Mbak Saudara, pemerintah Kota Ambon membuat gebrakan baru menjelang perayaan Idul Adha tahun ini. Wali Kota Ambon Budi Nuatimena secara resmi meluncurkan gerakan kurban tanpa kantong plastik. Langkah ini diambil untuk menekan lonjakan volume sampah plastik yang biasanya terjadi pasca penyembelihan hewan kurban. Melalui poster edukasi yang disebarkan secara masif, Pemkot Ambon mengimbau seluruh panitia kurban dan warga muslim di Kota Ambon untuk menghentikan total penggunaan kantong plastik sekali pakai saat membagikan daging. Pemkot Ambon mengingatkan bahwa plastik sekali pakai membutuhkan waktu hingga ratusan tahun untuk terurai. Jika terus dibiarkan, sampah tersebut akan menumpuk dan mencemari tanah, sungai, hingga ekosistem laut Ambon yang berharga. Bukan sekedar isu lingkungan, larangan ini juga didasari oleh faktor keselamatan kesehatan. Penggunaan kantong plastik, terutama jenis plastik hitam daur ulang untuk membungkus makanan panas atau berlemak seperti daging, sangat berbahaya. Proses tersebut dapat memicu pelepasan zat kimia beracun yang dapat berpindah ke daging dan memicu penyakit berbahaya termasuk kanker. Sebagai solusi, Pemkot Ambon mengajak masyarakat untuk kembali ke kearifan lokal dan menggunakan wadah alternatif yang jauh lebih aman, seperti menggunakan daun pisang atau daun jati, bahan alami yang mudah terurai dan aman untuk daging. Selain itu dapat menggunakan besek bambu, wadah anyaman tradisional yang memiliki sirkulasi udara baik sehingga daging tetap segar. Nah, wadah makanan sendiri atau food container, warga dianjurkan membawa wadah dari rumah saat mengantre pembagian daging. Melalui gerakan ramah lingkungan ini, Pemkot Ambon berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya kebersihan kota. Aksi nyata ini diharapkan mampu mendukung terciptanya Kota Ambon yang bersih, sehat, dan berkelanjutan di masa depan.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: saluran budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katon masih ada di acara Kabaran Donci yang kita hadirkan sampai nanti katon ada di jam 5 atau pukul 17 waktu Indonesia Timur. Nah, Pak Saudara jangan kemana-mana, tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon karena masih ada hiburan dan juga info-info menarik yang tentunya akan kita hadirkan partemani Pak Saudara.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi jangan sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara keton masih di acara Kaparan Donci yang beta hadirkan pertemani Mbak Saudara sampai nanti keton ada di jam 5 atau pukul 17 waktu Indonesia Timur. Satu info kembali beta hadirkan Mbak Saudara, wajah kawasan Pasar Merdeka bakal berubah total. Pemerintah Kota Ambon kini tengah tancap gas melakukan penataan besar-besaran demi mengikis kesan kumuh, mengurai kemacetan, sekaligus mendongkrak pundi-pundi pendapatan asli daerah. Ketegasan ini diperlihatkan langsung oleh Wali Kota Ambon Budi Nuatimena saat turun ke jalan meninjau kawasan Pasar Lama Merdeka pada hari Kamis 21 Mei 2026 kemarin. Pemerintah Kota Ambon mengeluarkan peringatan keras kepada para pedagang di kawasan Pasar Lama Merdeka. Wali Kota Ambon Budi Nuatimena untuk tegaskan akan membongkar paksa bangunan pasar yang kedapatan disalahgunakan menjadi tempat tinggal. Budin juga mengaku menerima laporan adanya oknum pedagang nakal yang mengubah tempat usaha menjadi tempat tinggal. Pemkot kini memperketat pengawasan agar aset daerah tersebut murni digunakan untuk aktivitas perdagangan demi menciptakan lingkungan yang tertib dan bersih. Untuk informasi ini masih sama beta kutip dari rri.co.id.

Jika Anda menanam pohon untuk kemudian kembali menebangnya, lalu mengapa Anda harus mengeluh ketika air tidak mengalir saat musim kemarau tiba? Jika Anda menebang pohon karena ingin membangun sebuah rumah mewah, lalu mengapa Anda harus menangis ketika bencana longsor datang? Jika Anda menebang pohon dengan tujuan untuk membahagiakan hidupmu, lalu di mana bahagia itu ketika Anda harus berjibaku mengamankan barang-barang mewahmu ketika banjir besar datang? Jagalah alam dengan tetap memelihara pohon, agar alam juga menjagamu.

0: Selain silaturahmi ke keluarga, nantinya di Lebaran ke-7 mau ke Desa Morela aja ah. Mau nonton atraksi pukul sapuliti. Aku ajak Aldi aja. Dia kan baru datang tuh ke Kota Ambon.
1: Halo Aldi.
2: Halo Raka.
1: Aldi, Lebaran ke-7 nanti aku mau ajak kamu ke Desa Morela. Kita nonton atraksi budaya pukul sapulidi. Seru loh dan unik.
2: Wah, mau banget. Seperti apa sih atraksinya itu? Kepo deh.
1: Aldi, acara pukul sapulidi merupakan atraksi unik dari Provinsi Maluku yang biasanya dipentaskan di Desa Mamala dan Morela setiap tahun setelah Idul Fitri yang sudah dilestarikan sejak dulu kala.

Halo Mbak Saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Beta Nikutula Lesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leader, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus persoalan bersuara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak

Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku Karena Kita Indonesia. Satu donci terakhir Pak Saudara beta hadirkan parkaton jelang jam 5 atau pukul 17 waktu Indonesia Timur. Nah, jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku Karena Kita Indonesia.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.

0: Pak Saudara, Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Maluku terus memperkuat upaya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan sektor jasa keuangan formal. Salah satu agenda yang dilakukan adalah dengan menggelar kick-off Bulan Literasi Keuangan di Provinsi Maluku dengan tema Cerdas Literasi Keuangan Digital, Hidup Sejahtera Menuju Indonesia Emas. Kepala OJK Provinsi Maluku, Haramain Biladi Ontua sampaikan, BLK merupakan agenda tahunan yang diinisiasi oleh OJK. Rangkaian kegiatan BLK berlangsung selama Mei hingga Agustus berjalan dengan puncaknya pada peringatan Hari Indonesia Menabung 20 Agustus 2026. BLK bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat termasuk kewaspadaan terhadap beragam modus kejahatan keuangan digital. Nah, Pak Saudara, kampanye edukasi keuangan melalui platform media sosial terkait dengan topik isu terkini mengenai literasi keuangan yang diikuti Kementerian Lembaga, PUJK maupun asosiasi. Dan juga Financial Literacy Award 2026 yang diberikan kepada lembaga jasa keuangan, pemerintah daerah dan masyarakat sebagai apresiasi atas program edukasi keuangan yang telah dilakukan. Kegiatan ini turut dihadiri oleh seluruh pimpinan perbankan di Kota Ambon, Dinas Pendidikan Kota Ambon, seluruh guru dan ratusan siswa SMP Negeri 4 Kota Ambon. Melalui sinergi antara OJK, lembaga pendidikan dan perbankan, diharapkan pelajar Kota Ambon dapat tumbuh menjadi generasi yang cerdas finansial menuju Indonesia Emas 2045.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: budaya bumi seribu pulau.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Saudara, keton suara di jam 5 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk beta pamit dari ruang dengar Pak Saudara. Nanti Pak Saudara akan ditemani oleh rekan Ati ya, dari jam 5 sore ini sampai nanti di jam 12 malam atau di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Masih sama Pak Saudara, hiburan dan info-info menarik nanti dihadirkan pertemani Pak Saudara. Oke Pak Saudara, beta pamit dari ruang dengar Pak Saudara. Selamat sore, selamat menikmati liburan, diharapkan buat yang sedang menikmati liburan, dan sampai jumpa lagi. Amatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas Saudara Gandeng semua. Jumpa lagi dengan Beta Ati Manilet di edisi siar hari ini ya. Ketong ada di hari Minggu 24 Mei 2026. Bagaimana kabar Mas Saudara? Ya, semoga sore ini membawa berkah tersendiri buat Mas Saudara, apalagi dengan ketong hadirkan lagu-lagu dangdut buat Mas Saudara, menambah semangat lagi ya. Para saudara di rumah ataupun yang saat ini lagi sibuk dengan pekerjaan, tetap semangat ya saudara. Dan ketong saat ini ada di Dandut Nusantara, di mana lagu-lagu dandut akan menghiasi ruang dengar saudara. Buat saudara yang mau request lagu-lagu dandut juga silakan. Beta tunggu saudara dong di jalur telepon 0911311544. Beta Ati Manilet akan menemani Mbak Saudara dong dari sekarang hingga nanti di berakhir di jam 12 malam ya, dengan acara-acara yang sudah Beta siapkan for Mbak Saudara semua.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Terus kita harus tabal soal gitu?
2: Iya, iya.

0: terus sama Oswald gitu.
1: Mas Sudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu yang keren pas kali. Katong nih basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, Bataria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi basudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara, pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya menggandeng Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Ambon untuk menyiapkan tenaga kerja profesional melalui program pelatihan kerja gratis bagi masyarakat. Hal ini guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia lokal menghadapi perkembangan investasi dan industri di kawasan perbatasan. LT Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten MBD Yeni Moses menyatakan program tersebut menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam mempersiapkan tenaga kerja lokal agar mampu bersaing pada berbagai sektor industri termasuk proyek strategis nasional Blok Masela. Ia juga menyatakan program pelatihan tersebut terbuka bagi masyarakat umum, khususnya putra-putri daerah yang ingin meningkatkan keterampilan kerja sekaligus memperoleh sertifikat kompetensi nasional.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: 90,1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Iya, baik Pak Saudara, satu donci punya Via Valen yang baru saja berlalu dari ruang dengar Pak Saudara, salah apa aku. Ya, buat Pak Saudara di saat ini yang mau bergabung dengan Beta, mau request lagu-lagu dangdut, silakan di jalur telepon 0911311544. Nah ini Pak Saudara, beberapa informasi yang sudah kita siapkan for Pak Saudara dan semua yang saat ini ya lagi dengar katon di Prompater Ambon. Thank you banyak lagi. Semoga informasi yang Beta kasih para Pak Saudara bisa mengetahui perkembangan.

dikurbankan dan aman untuk dikonsumsi. Kepala Bidan Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Fahmi M. Yusuf, menyatakan pemeriksaan kesehatan hewan kurban merupakan bagian dari pengawasan rutin pemerintah daerah menjelang Idul Adha untuk menjamin keamanan pangan asal hewan, dan mencegah penyebaran penyakit ternak. Pemeriksaan terbagi dalam dua tahapan, yakni antemortem dan postmortem. Pemeriksaan ini dilakukan sebelum penyembelihan untuk memastikan kondisi fisik hewan layak dijadikan hewan kurban, sedangkan dilakukan setelah penyembelihan guna memastikan organ dan karkas daging aman dikonsumsi. Nah, Pak Saudara, selain itu hewan kurban yang dinyatakan layak harus memenuhi syarat sesuai syariat Islam, antara lain tidak cacat, tidak pincang, tidak buta, tidak kurus ekstrem, serta telah cukup umur. Untuk sapi minimal berusia 2 tahun yang ditandai dengan pergantian sepasang gigi tetap, sedangkan kambing minimal berusia 1 tahun. Nah, Fahmi juga menyatakan setiap hewan yang telah dilolos pemeriksaan akan dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Nah, Dokter Hewan Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Dr. Afrilia Ni Eka Putri, menyatakan penerbitan surat keterangan kesehatan hewan menjadi bukti bahwa hewan kurban telah melalui pemeriksaan medis secara menyeluruh. Remix Production.

0: Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama. Namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.
1: Ya, baik buat saudara, terkhususnya buat kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah kota Ambon dan sekitarnya.

ma rabba hadhihi ad-da'wati tamma wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan solat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang

Kejarlah apa yang bermanfaat bagimu, dan mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Jangan mudah menyerah dan jangan pernah berkata, "Kalau saja aku melakukan begini, pasti akan terjadi seperti ini." Tapi katakanlah, Allah telah mentakdirkan apa yang Dia kehendaki.

Bencana alam seringkali menimbulkan banyak korban. Adanya kejadian seperti banjir, gunung meletus, tsunami, dan musibah lainnya tentu saja membuat kita sedih. Tapi kita harus bangkit, walaupun yang namanya bencana alam memang tidak bisa dihilangkan. Tetapi bisa diminimalisir dampaknya dengan memprediksi kapan akan terjadi sehingga kita harus meningkatkan kewaspadaan, apalagi jika kita yang tinggal di daerah yang rawan terhadap bencana alam. Jangan pernah takut dengan bencana yang bisa menimpa kita sewaktu-waktu. Melalui peristiwa yang menggemparkan ini, semoga kita bisa disadarkan dengan selalu menjaga lingkungan di sekitar kita dan memperbaiki diri ke arah yang lebih baik.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.

Saudara, PT Permodalan Nasional Madani menyiapkan mental wirausaha bagi 2.700 SMK se-Indonesia melalui program PNM Mengajar. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian HUT PNM ke-27 bertajuk Berkelana Belajar Berwirausahaan Literasi Kesehatan dan Dampak Keberlanjutan. Siswa SMK dinilai memiliki posisi strategis karena dipersiapkan lebih dekat dengan dunia kerja dan industri. Namun, perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan industri membuat para siswa dituntut memiliki kemampuan yang lebih luas. Dunia kerja saat ini tidak hanya membutuhkan lulusan dengan keterampilan teknik, kemampuan komunikasi, kreativitas, adaptasi, dan semangat belajar menjadi nilai tambah yang semakin penting. Di sisi lain, masih banyak siswa SMK yang memiliki keterbatasan akses terhadap wawasan dunia profesional. Kondisi tersebut membuat sebagian siswa belum memiliki gambaran nyata tentang tantangan dan peluang di dunia kerja. Melalui program PNM Mengajar, perusahaan menghadirkan perwakilan terbaik untuk berbagi pengalaman dan motivasi kepada para siswa. Program ini diharapkan mampu menjembatani kebutuhan pendidikan dengan realitas dunia usaha dan industri.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. When the night is dark, we light the flame. A billion hearts all call the game. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jemmy Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar teritorial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

Baik, Mbak Saudara, saat ini Ketua sudah ada di pukul 19.07 dan Ketua melangkah ke acara selanjutnya, Pustaka Maluku, yakni Pusat Pengetahuan Kebudayaan Maluku akan menghiasi ruang dengar Mbak Saudara dan semua dengan informasi budaya tradisi yang sudah Ketua siapkan dalam bentuk paket ya, buat menemani Mbak Saudara dan semua.

Tari lenso masuk sebagai kesenian tradisional khas Maluku. Tari ini memiliki tema serupa dengan tari tide-tide. Awalnya dibuat sebagai perekat hubungan persaudaraan dan kekerabatan masyarakat Maluku dalam berkehidupan sosial. Tari tradisional ini diciptakan pada saat bangsa Portugis masuk ke Maluku pada tahun 1612. Maka dari itu, nama lenso yang digunakan pada tarian ini berasal dari bahasa Portugis yang artinya sapu tangan. Dimanapun sapu tangan sendiri merupakan properti utama yang digunakan para penari saat menarikan tarian ini. Selain itu, sapu tangan yang digunakan pun umumnya berwarna merah ataupun

keragaman budaya Indonesia memang tidak akan pernah ada habisnya. Mulai dari acara adat, makanan, tradisi, hingga pakaian adat merupakan kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia. Salah satu kebudayaan yang secara jelas dapat langsung dilihat dan menjadi ciri khusus dari satu suku adalah pakaian adat. Pakaian adat Maluku adalah salah satu yang menarik dengan nilai estetis dan filosofis tinggi. Dan sebenarnya tidak hanya satu jenis, karena tiap wilayah di Maluku mempunyai ciri tersendiri. Pakaian adat ini sebenarnya terlihat cukup sederhana, namun tetap berkelas dan memiliki corak yang menarik. Pakaian adat ini dikenal dengan nama baju cele atau kain salele. Ciri utama baju cele ini adalah motif garis-garis yang membentuk kotak-kotak kecil. Kain ini cukup tebal, namun tetap nyaman untuk digunakan sehari-hari. Bagi wanita, biasanya baju cele dikenakan dengan kombinasi bagian lain seperti kain sarung yang warnanya tidak terlalu jauh beda ataupun dengan kebaya yang menjadi ciri khas pakaian wanita Indonesia. Bagi kaum wanita, ada beberapa hal lain yang menjadi pelengkap pakaian adat ini. Yang pertama adalah konde. Sebenarnya, konde yang dipakai adalah konde yang serupa dengan konde di Jawa pada umumnya. Hanya saja, terdapat beberapa perbedaan pada aksesoris pendukung konde. Tusuk konde yang terbuat dari atau menyerupai emas dan perak disebut haspel. Aksesoris ini juga dipadukan dengan kaku pink sejumlah 4 buah dan berbentuk seperti kembang. Tidak lupa sisir konde diletakkan pada bagian tengah konde. Terakhir adalah bunga ron dilingkarkan pada konde dan biasanya terbuat dari gabus. Hal menarik berikutnya yang terdapat pada pakaian adat wanita adalah kain lenso. Kain ini sebenarnya adalah kain sapu tangan yang diletakkan di pundak sebagai aksesoris pakaian. Biasanya kain lenso direkatkan dengan menggunakan peniti. Pakaian adat ini tetaplah bernilai budaya tinggi dan merupakan perwakilan dari budaya Maluku secara keseluruhan. Biasanya pakaian adat ini dipakai pada upacara-upacara adat seperti cuci negeri, panas bela, atau pelantikan raja di suatu kampung. Tetapi tidak jarang juga masyarakat menggunakan baju cele ini dalam acara-acara keluarga seperti perkawinan ataupun aktivitas rutin lainnya.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Abang, ada dulu di pinggir pantai bikin apa tuh Ale? Ada ngangak-ngangak ke laut.
2: Yo, kita ada lihat ke laut kayak macam musim ombak.
1: Oh, musim ombak. Yeah. Loh, kalau ombak kenapa kok duduk di pinggir pantai? Ntar lama, air sarut satu kali masuk di tengah-tengah sana.
2: Betanya. Ada dapat suruh cari apa tuh siput.
1: Oh,
2: oleh kata dong, di apa kayak itu yang alat tiup kayak itu.
1: Oh, bikin tahuri. Bagus sekali kalau bikin tahuri. Kalau gitu apa? Kesana apa? Kita pasang sendiri dulu ke laut.

0: Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
1: Tahuri adalah musik tradisional Maluku. Alat musik tradisional Maluku Tahuri ini berasal dari dasar laut, yakni kulit bia. Kulit bia merupakan salah satu hasil laut cukup terkenal di Maluku. Seiring perjalanan waktu, pengembangan kulit bia ini berubah bukan sebagai kerajinan tangan, tapi dipakai sebagai alat musik tiup, baik dari ukuran besar, sedang maupun ukuran kecil. Lalu untuk mengetahui seperti apa ide awal pembuatan tahuri ini, mari kami ajak untuk mendengarkan Bapak Domingus Paulus Horhoru.
2: Memang keluar orang kan dari Nunesaku, dari Danau Botui, Matarumah ini, ya, dengan kulit bia nih. Dipakai di sana untuk dulu mau rapat di Baleu, mau apa di Baleu. Nah, kulit bia ini berbunyi, pertanda bahwa ya ada rapat, ada orang mati, tanda lah dari kulit bia, ya, mau bikin adat. Di bawah pohon beringin dulu belum ada Baleu, bawa beringin saya waktu itu bikin adat. Ini sekarang baru rumah adat Baleu. Mari sana itu dulu Baleu tuh di bawah beringin itu ketemu Baleu dengan nama Uper kulit bia dulu. Tahuri ini waktu tahun 64 saya sudah bisa pulang dari Jakarta dengan grup Pelanyong di bawah asuhan Bapak Letumahina, baru bisa bicara tahu katanya ini kulit bia ini dia nama apa yang sebenarnya. Tahun 64 itu. Nah, sampai di Manusia, mau naik manusia, keton sempat tidur di dalam liang ini kulit bia.
1: Paulus Horhoru adalah orang yang pertama kali yang memiliki ide gagasan melahirkan musik tradisional tahuri. Ia pun berkata, tahuri adalah alat musik yang memiliki nilai budaya yang sangat tinggi, mampu mengangkat nama negeri khususnya Maluku. Keistimewaan bila dilihat dari cara pembuatan yang begitu dominan dari tahuri ini adalah bahan dasar pembuatan 100% berasal dari alam, khususnya kerang. Untuk membuat tahuri, kerang dicuci hingga bersih. Setelah itu, kerang kulit bia ini dilubangi dan dibor untuk mendapatkan suara nada yang tergantung dari tahuri kulit bia, baik besar, sedang, dan kecil, yaitu untuk menghasilkan bunyi nada tinggi atau yang nyaring.

Iya, baik, Pak Saudara, di saat ini ya masih Pustaka Maluku di sela-sela informasi terkait dengan budaya tradisi yang sudah kita siapkan dalam bentuk paket. Ya, beberapa informasi akan menghiasi ruang dengar Pak Saudara dong semua di malam ini. Nah, ini Pak Saudara kita lihat Gubernur Maluku Henry Kewarisa menegaskan pelatihan Raja Negeri Trisuri Islam memperkuat eksistensi negeri adat sekaligus menjaga keberlanjutan nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat Maluku. Nah, Gubernur ya menyatakan seorang raja dalam tatanan adat Maluku memikul tiga mandat sekaligus, yakni sebagai representasi negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, pimpinan masyarakat adat, serta pimpinan umat. Kewarisa juga menyatakan pelantikan Raja Negeri Trisuri Islam menjadi simbol kuat bahwa adat dan budaya Maluku tetap hidup dan berkembang di tengah arus globalisasi. Nah, mereka sedang menyatakan kepada dunia bahwa Maluku tetap berdiri tegak dengan kekayaan adat, nilai dan kearifan leluhur yang terus hidup dalam semangat orang Basudara. Gubernur mengajak masyarakat untuk terus menjaga nilai-nilai siwa lima dan memperkuat persaudaraan antara warga sebagai fondasi utama kehidupan sosial masyarakat Maluku. Nah, selain itu, Pak Saudara, Hendrik mengapresiasi masyarakat negeri Trisuri Islam yang dinilai mampu menjalani proses penetapan raja secara santun dan damai dengan tetap menghormati adat istiadat hingga terpilihnya raja dari Mataruma Parenta Pati Sasusiwa. Raja Negeri Trisuri Islam yang baru dilantik Sarifuddin Pati Sasusiwa diharapkan mampu menjalankan pemerintahan negeri secara bijaksana serta tanggap terhadap perubahan zaman dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan martabat adat. Gubernur berharap Upu Latu bersama perangkat siasaniri negeri harus tanggap sekaligus bijak dalam menyikapi perubahan zaman. Hindarilah penyalahgunaan kewenangan yang merunjuk pada ranah hukum. Dan pemerintah Provinsi Maluku akan terus menguatkan negeri-negeri adat sebab di sanalah bersemayam jati diri, kehormatan dan roh kebudayaan orang Maluku.

Katreji yang dikenal sebagai tari pergaulan ini umumnya dibawakan di beberapa acara besar, seperti pernikahan adat, penyambutan tamu, serta upacara pelantikan kepala desa, gubernur, dan bupati. Selain itu, tari tradisional ini juga memiliki keunikan tersendiri dibanding tari-tari tradisional Maluku lainnya, karena merupakan hasil perpaduan dua budaya, yaitu budaya Eropa atau Belanda dan Portugis, dengan budaya Maluku. Tari Katreji dibawakan oleh sekitar 12 penari pria dan wanita yang berpasangan dengan ekspresi ceria dan bersemangat. Para penari tersebut tentunya mengenakan kostum tradisional Maluku dengan balutan kebaya dan rok panjang untuk wanita, serta satu pasang baju dan celana berwarna putih untuk penari laki.

Legenda Tanjung Martafons. Sebuah cerita kisah lama yang melegenda di masyarakat Ambon, Maluku. Berawal kisah di tahun 1500-an yang mengisahkan tentang kisah asmara seorang gadis pribumi Ambon bernama Marta dengan seorang prajurit Portugis bernama Alfonso. Marta adalah seorang wanita muda nan cantik, berkulit hitam manis dengan rambut ikalnya yang panjang, yang kesehariannya berjualan sagu keliling kepada warga yang ada di desa Poka. Suatu ketika, saat ia sedang berjualan sagu melintasi salah satu asrama prajurit Portugis, tak disangka dia bertemu dengan seorang prajurit Portugis yang tampan. Pertemuan antar Marta dan Alfonso pun berlanjut. Alfonso begitu tertarik dengan kecantikan Marta, sehingga pada suatu ketika, Alfonso mendatangi orang tua Marta dengan maksud hendak melamar Marta. Namun sayang, lamaran tersebut tidak diterima orang tua Marta dengan alasan Marta belum cukup usia. Nah, bagaimanakah hubungan Marta dan Alfonso selanjutnya? Dan bagaimanakah pula akhir dari kisah cerita ini yang menjadi sejarah asal nama Tanjung Martafons? Kita ikuti sekarang kisahnya.

0: Bapak, apa hari ini Bapak tidak pergi mengayuh perahu? Hari ini kan awal pekan orang mulai beraktivitas, pasti banyak penumpangnya.
1: Pasti pergilah. Hanya saja badan Bapak ini masih terasa pegal dan lelah. Setelah seharian kemarin kerja bakti dengan warga desa, membetulkan ruangan belakang kantor desa yang rusak, Bapak merasa bagian pundak dan pinggang ini terasa pegal sekali, Mak.
0: Oh, itu. Kalau begitu, biar Mama coba memijit saja. Siapa tahu, rasa pegal-pegal itu kan akan berkurang.
1: Ya, bolehlah. Kalau Mama mau memijitnya. Tapi, iya ya.

0: Hari ini Mama mau memperhatikan Bapak. Tidak seperti biasanya.
1: Sudahlah. Tidak usah dipikirkan itu, Pak. Saya kan istrimu. Saya harus memperhatikanmu, ya kan? Memang tidak seperti biasanya. Hanya ini kebetulan saja. Pekerjaan Mama kan sudah mulai ringan. Karena anak kita Marta sudah bisa membantu Mama melakukan pekerjaan Mama, mengurus dagangan sagu kita. Anak kita kan sudah besar, sudah 17 tahun. Jadi syukurlah dia sudah dapat membantu untuk berkeliling menjajakan sagu keliling kampung, Pak.
0: Wah, syukurlah kalau begitu, Mak. Lalu Martanya kemana?
1: Ada di dapur. Dia sementara membereskan sagu yang mau dibakar siang nanti, Pak.
0: Baiklah kalau begitu, Mak.
1: Nah, ayo, Pak. Mama pijit sekarang ya. Setelah itu, Bapak bisa pergi kerja. Marta? Marta?
2: Iya, Ma. Sabar, Ma. Beta ada baganti dulu. Ada apa, Ma?
1: Ini, Na. Apa sudah Marta bereskan dan atur sagu-sagunya di baki para mau bawa jual?
2: Sudah, Ma. Itu sagu deng baki beta setaruh di dalam kas. Beta sudah lakukan seperti yang Mama bilang.
1: Baguslah kalau begitu, Nak. Sekarang Marta makan dulu, eh? Setelah itu istirahat. Nanti setelah sore baru Marta mulai bajalange jual sagu jua.
2: Tapi, Ma.
1: Ada apa le, Marta? Ada yang kurang? Atau apa yang Marta pikirkan? Sepertinya ada sesuatu yang Marta khawatirkan, eh?
2: Jadi begini, Ma. Beta kan selama ini hanya jual sagu di muka rumah saja. Tapi sekarang kan beta harus keliling kampung. Apa iya beta bisa melakukan itu, Mama?
1: Tentu bisa saja, Nona. Pasti bisa. Mama tetap doakan, eh? Semoga Tuhan selalu memberikan kemampuan per Nona. Marta seng perlu khawatir. Mama jua dulu begitu lai. Kalau waktu itu Mama umur sama Marta sekarang nih, Mama dapat suruh dari Nenek pare jual sagu keliling kampung nih.
2: Ya, Ma. Barang ini kan beta baru pertama kali bajual keliling akang kampung jual sagu nih. Takutnya nanti akang seng laku, Ma.
1: Sudahlah, Marta tenang saja, tetap berdoa. Pasti semua lancar. Lagi pula kan sagu nih su terkenal di lang kampung nih toh. Banyak orang yang suka di sekitar sini.
2: Oh, begitu ya, Ma?
1: Iya.
2: Kalau begitu, beta siap-siap jual lah. Beta mau pergi bajual.
1: Mama paling senang kalau Marta bilang begitu. Mama bangga par Marta.

0: Ma, Mama, dito sa siya para mapibajual ni.
1: Oh iyo. Ata, suhitong kablong. Jumlah sagu yang dibaki tadi ya Mama sutaro tu.
0: Sudah Ma, beta suhitung semua 100.
1: Oh iya 100 buah eh.
0: Iya Ma. Nah,
1: kalau begitu pesanan sagu yang par pelanggan tu antop rumah dekat asrama tu. Ya antop kios warna merah. Tepat di ujung asrama belok ke pante. Nanti Marta taruh saja di situ eh, bilang saja dari Mama. Bisa toh?
0: Oke baiklah Ma, nanti beta bawa orang pempesanan. Sekarang beta pi dulu Ma eh.
1: Bye-bye di jalan Nona eh, hati-hati di jalan. Ingatang, pulang jangan terlalu gelap. Lares, dengseng lares, pulang tempo jua. Eh?
0: Iya Ma.
2: Sagu, beli sagunya. Sagunya enak. Om, Tante.
3: Nona. Nona ya, jual sagu.
2: Ya.
3: Mari, mari. Mari.
2: Ya, Om. Om mau beli sagu.
3: Iya, Nona. Sagu ini kelihatannya paling enak. Pasti yang bakar sagu ini orangnya sudah terbiasa, kapa?
0: Pastilah, Om. Om beli dulu, nanti baru Om rasa saja bagaimana sagu buatan beta pung mama.
3: Wah. Beta jadi penasaran nih. Tapi sabar. Nona ini seperti baru pertama kali bajual sagu di sekitar sini, kapa?
0: Itu sudah, Om. Betul sekali.
3: Oh, habis Om baru pernah dapat lihat nih. Kalau yang biasa Om lihat itu bajual di sini tuh Mama Mina. Antua punya sagu tuh paling enak.
0: Oh, Om, itu tuh beta pun Mama. Oh. Memang yang biasa jualan tuh Mama, tapi iyo, sekarang...

0: Kalau begitu, katong seng ragu-ragu lah untuk Bali Nona punya sagu. Lalu, Nona ini nama siapa?
1: Iya betul om, beta ini nama Mina pun Ana, beta nama Marta om, om mau panggil Ata juga bisa.
0: Oh iyo eh, oh Nona Marta kah? Baiklah Nona Ata, om bali sagu 20 jua.
1: Iya om, om ini sagu 20 buah beta su isi di tas nih, sama pung harga Rp20.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak le om eh.
0: Kalau begitu, dangke banyak le Nona Marta eh.
1: Iya sama-sama om.
2: Nona, sagunya berapa satu buah?
1: Sagu satu buah, Rp1 bu. Bu mau beli berapa?
2: Beta beli 20 buah juga. Jadi semua Rp20 tuh?
1: Iya bu. Beta isi dulu bu eh. Iya bu, ini nih 20 buah, semua Rp20. Terima kasih banyak le bu eh.
2: Terima kasih le Nona. Sebentar. Sagu nih buatan Mama Mina kak?
1: Iya betul sekali bu. Ini beta mama pun sagu tapi beta yang jual akang.
2: Oh iya sudah. Beta lihat sagunya jadi beta tanya sa. Ternyata betul kalau Mama Mina su pasti enak. Beta biasa beli. Berarti Nona nih Mama Mina pun anak kan?
1: Iya betul sekali bu. Itu sudah jadi yang penting bu su kenal beta toh. Jadi kalau lain kali beta lewat lah bisa beli sagu nih lah barang ini Mama Mina punya.
2: Kali lah. Dangke banyak le Nona eh. Beta pi dulu.
1: Iya sama-sama bu.
0: Nona Marta, sagu buatan Nona punya mama nih akang sudah terkenal parkatong warga di sini. Om yakin sabantar le Nona pung sagu nih akang laku habis.
1: Amin. Dangke banyak le om suka si dukungan par beta. Tapi om jang marah, beta tanya dulu.
0: Kenapa
1: kios
0: tuh?
1: Merah di ujung asrama yang mau ke pantai tuh akan jalan lewat mana eh?
0: Oh, kios merah tuh Nona nanti jalan ke sana saja, lalu ada belokan kiri tuh lurus saja, toh. Kiosnya itu ada di ujung belokan sebelum masuk ke asrama situ.
1: Oh iya om. Dangke banyak le, soalnya beta mau bawa mama pemesanan ke situ dulu. Kalau begitu beta permisi juga, Om.
0: Iya, Nona. Jalan bye-bye.

0: Selamat sore Tante. Tante, selamat sore.
1: Iya Nona, bagaimana? Ada yang bisa Tante bantu kah?
0: Iya Tante, Beta cuma mau antar pesanan sagu dari Mama. Katanya ini ada pesanan sagu di kios ini.
1: Oh, ini sagu dari Mama Mina kah?
0: Iya Tante, betul. Ini sagu dari Mama Mina.
1: Oh, ini Mama Mina pun kecil. Mama Mina di mana sampai senjualan sagu Nona?
0: Betul Tante, ini Mama Mina punya anak, tapi Beta sebesar Tante. Mama ada di rumah Tante, sekarang nih Beta yang ganti Mama Mina perbajual sagu.
1: Oh, bagus Nona, mesti begitu. Harus bantu orang tua. Apalagi Mama Mina juga sudah lanjut usia, jadi Nona yang harus teruskan Mama punya usaha toh.
0: Iya Tante, dan kebanya. Tante, sagunya ada 50 buah. Semuanya harga Rp50.
1: Danke Nona, ini uangnya.
0: Iya Tante, sama-sama. Beta permisi dulu Tante.
1: Iya Nona.
0: Ah, ternyata sia-sia Beta bantu Mama bajual sagu. Walaupun Beta lelah, tapi ya lumayan. Banyak sagu yang sudah terjual. Kalau sabar ntar Beta pulang deng sagu yang laku terjual, pasti Mama pun hati paling senang. Wah, kapal-kapal di panti ini banyak lawang. Ini ada kapal-kapal orang Portugis. Asrama yang di depan itu juga asrama tentaranya Portugis. Beta jadi membayangkan kalau suatu saat Beta naik kapal Portugis, lalu Beta berlayar mengarungi laut, lalu keliling luar negeri. Tapi, apa bisa Beta cuma gadis pribumi. Mana mungkin Beta bisa mencapai impian itu? Astaga, kenapa Beta harus melamun? Ini susore. Baiknya Beta lanjut jual sagu saja, biar sagu-sagu laku.
2: Sagu-sagu, sagu, om tante balik sagu, sagu, sagu, sagu pak, ibu, mama, sagu, sagu-sagu, sagu.
3: Sagu, hai Nona penjual sagu, kemarilah sebentar.
0: Iya tuan, apakah tuan memanggil saya untuk beli sagu?
3: Hahaha, tidak salah lagi. Sudah tentu saya memanggil Nona, bukan saja untuk membeli sagu, tetapi saya tertarik melihat ada penjual sagu secantik Nona. Di manakah Nona tinggal?
0: Ah, Tuan bisa saja Tuan merayu. Saya tinggalnya di sekitar sini Tuan, tidak jauh dari asrama ini, kira-kira beberapa ratus meter saja Tuan.
3: Baiklah, sepertinya baru pertama kali saya melihat ada Nona manis, cantik, dan masih muda, serta berambut panjang yang jualan sagu di sini. Maaf, bolehkah saya bertanya, apakah sebelumnya Nona pernah berjualan di sini? Sebab yang saya tahu, biasanya ada mama-mama yang sudah lanjut yang berjualan.
0: Benar Tuan, saya baru pertama kali jualan sagu lewat sini, dan itu mama saya. Saya mengganti mama saya yang biasanya berjualan di sini Tuan.
3: Wah, rupanya itu mamanya Nona ya. Baguslah, berarti Nona anak yang baik sekali, mau membantu orang tua. Nona ini cantik sekali, tidak bosan-bosan saya memperhatikannya. Kulitnya hitam manis, wajahnya cantik, dan rambutnya panjang dan cantik. Saya jadi terpesona padanya.
0: Tuan, Tuan, halo Tuan, halo Tuan. Tuan, kenapa memperhatikan saya seperti itu?
3: Oh, maaf, maaf. Saya baik-baik saja. Saya hanya tertegun tadi saat melihat Nona. Dan saya tidak menyangka ada gadis secantik Nona jualan sagu. Tapi saya jadi sangat suka.
0: Tuan, ini bisa saja. Saya kan cuma gadis desa. Biasa, Tuan. Masa dibilang saya cantik sih? Sudahlah Tuan, bicaranya nanti saja. Sekarang Tuan mau beli sagunya atau tidak? Keburu saya mau pulang, hari sudah mulai gelap.
3: Oh iya Nona, Maaf, mungkin saya terlalu dalam memperhatikan Nona. Kalau begitu, sekarang saya beli sagunya.
0: Tuan mau beli berapa?
3: Saya beli saja semuanya.
0: Ah, yang benar Tuan. Tuan mau beli semuanya.
3: Benar Nona, saya beli semua.
0: Aduh, baiklah Tuan. Banyak sekali yang Tuan beli hari ini. Tuan, ini sagunya.
3: Berapa harganya Nona?
0: Semuanya 60 rupiah Tuan.
3: Baiklah, ini uangnya Nona. Saya bayar sagunya. Dan sisanya uangnya untuk Nona saja.
0: Wah Tuan, kembalinya kan terlalu banyak. Masa diberikan buat saya semuanya?
3: Tidak apa-apa Nona, itu bonus buat Nona. Sebab saya merasa senang bisa beli sagu dari orang secantik Nona.
0: Waduh Tuan, saya jadi malu terima pemberian Tuan.
3: Sudahlah Nona, terima saja, jangan ditolak. Saya memberinya dengan senang hati.
0: Baiklah Tuan, terima kasih banyak Tuan. Kalau begitu, saya permisi pulang dulu ya.
3: Maaf Nona, apa saya boleh tahu siapa nama Nona?
0: Nama saya Martha Tuan.
3: Oh Martha, nama yang bagus sekali. Kalau saya Alfonso.
0: Oh Tuan Alfonso.
3: Panggil saja saya Alfonso. Nona jangan panggil saya Tuan lagi ya.
0: Baiklah Tuan. Eh maaf Alfonso.
3: Bagus Martha, tidak usah malu-malu, panggil saya Alfonso. Jangan lupa, kalau jualan lagi, kamu lewat di sini lagi ya.
0: Terima kasih Alfonso. Baiklah, saya pulang dulu. Permisi. Mama, Ma, Beta su pulang nih Ma.
4: Wah, syukurlah Atta, Atta sudah pulang. Bagaimana hasil jualan Atta hari ini?
0: Lumayan Ma, hari

0: terjual habis.
1: Iya, Ma.
0: Nah, sekarang Atta mandi dulu ya. Terus Atta makan malam dan istirahat. Besok Atta jualan lagi.
1: Iya, Ma.

0: Ma, sagu-sagu sudah siap kah belum? Beta sudah siap harus berjualan nih, Ma.
1: Aduh, sepertinya Martha semakin bersemangat untuk jualan. Mama senang kalau Martha seperti ini.
0: Pastilah, Ma. Habis, siapa lagi yang mau bantu Mama kalau bukan Beta?
1: Baiklah, kalau begitu. Ata, sagu Mama sudah siap, Akang. Sekarang Ata bawa jual-jual, sama kemarin tuh le, putar-putar di dalam kampung saja. Mama yakin pasti sagu terjual habis.
0: Baik, Ma, beta pi dulu, Ma.
1: Bye-bye di jalan, Nona.
0: Iya, Ma.
2: Sagu, papa mama sagu. Sagu, Om, sagu.
3: Marcha, Marcha, kemarilah, bawalah sagunya ke sini.
0: Iya, Tuan Alfonso.
3: Marcha, bukankah saya sudah katakan kalau jangan memanggil saya dengan Tuan, panggil saya Alfonso. Alfonso.
0: Iya, Alfonso, maaf. Selain saya lupa, saya kan harus sopan terhadap siapapun pembelinya. Apa mau beli sagunya lagi?
3: Tentu, Marcha. Saya sudah memanggilmu. Berarti saya harus membeli sagumu. Kelihatannya kamu sudah lelah. Masuklah dulu. Duduklah sejenak. Jangan khawatir. Saya pasti beli semua sagu yang ada.
0: Terima kasih, Alfonso. Kamu baik sekali.
3: Tapi, Marcha, perlu kamu tahu. Selain saya suka sama sagu yang kamu jual, diam-diam selama ini saya juga suka sama kamu, Martha. Saya mulai jatuh hati padamu sejak pertama kali saya melihat kamu.
0: Ah, mana mungkin, Alfonso. Tidak mungkinlah seorang tentara Portugis berpangkat besar suka pada gadis desa seperti saya. Saya kan hanya gadis pribumi. Sementara kamu, Alfonso, kamu tentara keturunan bangsawan. Mana mungkin, Alfonso?
3: Mungkin saja, Martha. Tak ada yang tak mungkin. Yang namanya cinta yang tulus, semua pasti mungkin.
0: Terus, apa yang menjadi maksud hatimu, Alfonso?
3: Martha, saya sudah jatuh hati kepadamu, dan semakin dalam. Saya berniat menjadikanmu sebagai kekasih hatiku, dan juga sebagai teman hidupku. Apakah kamu setuju dan mau menjadi kekasihku?
0: Alfonso, saya jujur mau mengatakannya. Kalau saya pun telah jatuh hati kepadamu, saya juga suka kepadamu. Tetapi
3: apa, Martha? Katakanlah sekarang.
0: Begini, Alfonso, saya bukan tidak suka atau tidak mau, tetapi saya ini masih muda, baru 17 tahun. Mana mungkin bisa menjalin cinta, bahkan untuk menikah. Lagi pula, saya harus dengar kata orang tuaku dulu. Apakah mereka akan setuju ataukah tidak?
3: Kalau begitu, katakanlah di mana rumahmu. Saya akan menemui orang tuamu dan saya akan mengatakan kepada mereka. Saya yakin mereka pasti mau.
0: Entahlah, Alfonso, jika kamu mau bertemu dengan orang tuaku, silakanlah. Aku hanya dapat ikuti apa kata mereka.
3: Baiklah, Martha. Saya akan datang besok temui kamu dan orang tuamu. Sekarang saya borong semua sagu yang ada. Setelah itu, kamu pulanglah dan sampaikan pesan saya.
0: Baiklah, Alfonso. Saya permisi dulu.
3: Iya, Martha, kekasihku.
1: Martha, hari ini kan hari Minggu. Jadi Mama tidak bakar sagu untuk dijual. Kamu bisa istirahat.
0: Iya, Ma. Mama, Beta mau bilang sesuatu.
1: Mau bilang apa, Nona? Kelihatannya serius sekali.
0: Begini, Ma. Hari ini ada seorang tentara Portugis yang mau datang di rumah sini. Selain mau baku dapa Beta, dia mau baku dapa Mama dan Papa lai.
1: Hah? Ada tentara Portugis yang mau datang. Apa Martha sudah melakukan kesalahan?
0: Ya, sing lama. Tentara itu datang por mau batamu saja.
1: Oh, Mama kira ada apa, Lai?
0: Nah, itu mah tentaranya datang. Mama saja yang sambut dia jua.
3: Selamat siang, Mama. Selamat siang, Mama. Maaf, apa betul ini rumahnya Nona Martha?
1: Betul, Tuan. Betul, ini rumah Martha. Dan saya mamanya. Silakan masuk, Tuan. Dan silakan duduk. Nah, cepat buatkan minuman.
3: Wah, terima kasih. Akhirnya saya bisa tiba di rumah Martha dan bertemu langsung dengan mamanya.
1: Bagaimana, Tuan? Apakah ada yang bisa kami bantu?
3: Perkenalkan, saya Alfonso.
1: Oh, Tuan Alfonso. Saya Mina, mamanya Martha.
3: Baiklah, Mama Mina. Panggil saja saya Alfonso. Tidak usah panggil Tuan.
1: Iya, Alfonso. Tapi tidak sopanlah kalau saya tidak memanggil Tuan. Biarlah saya tetap memanggil Tuan. Lalu apa yang membawa Tuan Alfonso mau datang ke rumah kami?
3: Begini, Mama Mina, saya datang ke sini selain bertamu, saya juga membawa maksud untuk melamar anak Mama yang bernama Martha. Sebab saya sudah kenal lama dengan Martha dan saya jatuh cinta kepada Martha. Apakah Mama Mina bersedia terima lamaran saya kepada Martha?
1: Oh, jadi Tuan Alfonso ini kekasihnya Martha. Maaf, saya juga baru tahu. Sebab Martha tidak pernah mengatakan itu.
3: Tidak apa-apa, Mama Mina. Yang penting, sekarang saya sudah mengatakannya langsung. Kalau saya mencintai Martha. Maukah Mama Mina terima niat baik saya ini? Apabila niat saya ini diterima, saya akan menikahi Martha. Sebelum nanti, saya kembali lagi ke tempat tugas lain.
1: Tuan Alfonso, bagi saya, ini tidak menjadi masalah. Kami bisa menerima niat Tuan Alfonso. Tetapi perlu Tuan ketahui, kalau Martha anak saya masih muda, baru 17 tahun. Apakah Tuan Alfonso tidak bisa bersabar dan menunda dulu sampai Martha berusia 19 tahun? Saya kira bapaknya juga pasti berpendapat sama dengan saya.
3: Tapi Mama Mina, saya sangat mencintainya. Izinkanlah saya melamar dia.
4: Tuan Alfonso, maaf, saya bapaknya Martha. Saya sudah mendengar pembicaraannya tadi. Dan betul apa kata Mina, istri saya. Kami memang setuju. Tapi apakah Tuan Alfonso bisa bersabar sampai Martha lebih dewasa lagi?
3: Baiklah kalau begitu. Saya maklumi apa yang dikatakan Bapak dan Mama. Tapi bolehkah saya juga mau mendengar langsung dari Martha?
1: Martha? Martha?
0: Iya, Ma.
1: Ayo ke sini, Nak. Katakan sesuatu buat Tuan Alfonso.
0: Iya, Ma. Alfonso kekasihku, saya tidak menolak lamaranmu. Tetapi apa yang dikatakan Mama dan Bapak itu benar. Maukah kamu bersabar dan menantiku?
3: Baiklah, Martha. Karena saya sangat mencintaimu, saya akan bersabar. Tetapi...
0: Tetapi apa, Alfonso?
3: Tak lama lagi saya dan pasukan saya akan berpindah tugas ke tempat lain.

0: Pasukan, siap, gerak. Perhatikan semuanya siap. Dan segera berbaris naik ke kapal. Sesaat lagi kita akan bertolak tinggalkan Ambon.
1: Siap, Komandan.

Martha kekasihku, sesaat lagi saya akan meninggalkanmu. Entah kapan lagi saya akan kembali. Saya berharap kamu akan baik-baik saja tanpa saya di sini. Aku sangat mencintaimu, Martha, kekasihku.

0: Alfonso, Alfonso kekasihku, tunggu, tunggu, jangan pergi tinggalkan aku. Aku cinta padamu, Alfonso. Kembalilah, Alfonso. Alfonso, kembalilah. Aku ikut kamu, Alfonso.
1: Martha, Martha, jangan kau lakukan itu, Martha. Jangan, Martha. Harusnya terlalu kencang. Kamu bisa tenggelam. Martha! Jangan, Martha!
0: Alfonso! Alfonso!
1: Martha! Tunggu!

Rasa cinta antar Martha dan Alfonso yang begitu besar dan dalam akhirnya terbayar tuntas walaupun dengan harus membayarnya dengan nyawa mereka. Kenangan kisah cinta mereka yang bagaikan Romeo dan Juliet ternyata tidak hanya berakhir sampai di situ, tetapi kisah cinta mereka tetap terabadikan sepanjang masa. Semenjak kejadian tersebut, lokasi tempat kedua kekasih mengakhiri kisah cinta mereka akhirnya dikenang oleh masyarakat Ambon dan sekitarnya. Dan disitulah tempat tersebut diberi nama Tanjung Martha Fons, disingkat dari nama keduanya Martha dan Alfonso. Demikian drama legenda asal mula Tanjung Martha Fons, persembahan teater Angkasa RRI Ambon. Drama ini dimainkan dengan para pelaku, Nita Tuanakota sebagai Martha, Sambaso sebagai Mina, Bram diperankan oleh Udin Sanaki, sebagai Alfonso diperankan oleh Rivaldi, sebagai pembeli satu diperankan oleh Dede, sebagai pembeli dua Teddy, Ibu Kios diperankan Ati Manilet, dan sebagai prajurit dimainkan oleh Teddy Van Rom CS. Teknik rekaman Edi Noya, narator Lina Tehupuri. Naskah dan sutradara Teis Dekok. Demikian saudara pendengar, akhir dari drama legenda asal mula nama Tanjung Martha Fons. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tabea Mae Mae basudarau. Mae baku pegang tangan bangun negeri tercinta. Mae sakal mese gandung e. Mari kita lestarikan budaya leluhur kita, budaya para datuk-datuk kita. Karena itulah warisan untuk kita anak-anak cucu Nusa Ina. Mese maju.

Ya, baik Pak Saudara, ya masih Dembeta Ati Manilet. Katong masih di lagu-lagu daerah, so pastinya akan terus menghiasi ruang dengar Pak Saudara, dan informasi juga akan beta kasih par Pak Saudara dong semua. Dan seperti biasa Pak Saudara, saat ini tepat pukul 21.30 menit ya, kita akan mengikuti siaran perjaringan ya Korwil Nusantara 3. Jadi buat Pak Saudara yang saat ini lagi dengar keton di Pro 4 RRI Ambon ya, semoga tetap stay dengan keton di sini, dan juga beberapa informasi akan terus menghiasi ruang dengar Pak Saudara dan semua. Nah ini Pak Saudara, lantaran minim kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, lahan parkir apung di Ambon akan segera dialihfungsikan. Berdasarkan evaluasi selama 5 bulan terakhir, fasilitas tersebut tercatat hanya mampu menyumbang PAD sebesar 5 juta. Melihat realisasi yang tidak maksimal, Wali Kota Ambon memutuskan untuk menyulap sebagian areal tersebut menjadi pusat kuliner malam. Sebagian areal parkir apung ini rencananya akan disulap menjadi pusat kuliner malam di Kota Ambon. Nantinya para pedagang kuliner malam yang biasa mangkal di belakang Ambon Plaza akan direlokasi ke titik tersebut. Semua akan dikoordinasikan secara teknis, termasuk kebutuhan saluran pembuangan air dan fasilitas penumpang penunjang lainnya. Pemerintah Kota Ambon optimistik langkah ini barangkali ini akan melahirkan kawasan perdagangan yang jauh lebih tertib, nyaman dan hidup bagi warga Kota Ambon. Sumber informasi ini Pak Saudara beta kutip dari rri.co.id.

Maluku dikenal tiga jenis pela, yaitu pela keras, pela gandong, atau pela tanpa siri. Pela keras adalah sumpah yang diikrarkan antara dua negeri atau kampung, atau lebih karena terjadinya suatu peristiwa yang sangat penting. Dan biasanya berhubungan dengan peperangan antara lain, seperti pengorbanan, akhir perang yang tidak menentu, atau adanya bantuan-bantuan khusus dari satu negeri kepada negeri yang lain. Pela gandong atau bongso didasarkan pada ikatan darah atau keturunan untuk menjaga hubungan antara kekerabatan keluarga yang berada di negeri atau pulau yang berbeda. Pela tanpa siri diadakan setelah suatu peristiwa yang tidak begitu penting berlangsung, seperti memulihkan damai kembali sehabis suatu insiden kecil atau bila suatu negeri telah berjasa kepada negeri yang lain. Jenis pela ini juga biasanya ditetapkan untuk memperlancar hubungan perdagangan. Pela keras dan pela gandong ditetapkan oleh sumpah yang sangat mengikat dan biasanya disertai dengan kutukan untuk pelanggaran terhadap perjanjian pela ini. Sumpah dilakukan dengan mencampur tuak dengan darah yang diambil dari tubuh pemimpin kedua pihak, kemudian diminum oleh kedua pihak tersebut setelah senjata-senjata dan alat-alat perang lain dicelupkan ke dalamnya. Alat-alat tersebut nantinya digunakan untuk melawan dan membunuh siapapun yang melanggar perjanjian. Penukaran darah memeteraikan persaudaraan itu. Pela tanpa siri dilakukan tanpa sumpah dengan menukar dan mengunyah siri bersama. Pela tanpa siri merupakan suatu perjanjian persahabatan, sehingga perkawinan antar pihak yang terkait diperbolehkan dan tolong-menolong lebih bersifat sukarela tanpa ada ancaman hukuman nenek moyang.

Batati adalah tradisi dari negeri Latu yang sampai saat ini masih dijaga dan dilestarikan. Batati adalah sebuah tradisi di mana satu kampung akan datang untuk mengumpulkan uang atau batati untuk seorang anak laki-laki yang hendak menikah. Sebelum tradisi batati dilakukan, masyarakat diberitahukan terlebih dahulu atau asoa melalui sekelompok pesuruh yang akan menyampaikan berita mengenai informasi tentang batati tersebut. Tradisi batati ini ada sejak zaman dahulu dan masih dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat negeri Latu sampai saat ini.

1000 pulau, Sekorwil Nusantara 3 menghadirkan tradisi, adat, dan budaya dari RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Tual, RRI Somlaki, dan RRI

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi dalam acara Budaya Seribu Pulau, program berjaringan Korwil Nusantara 3, RRI Ambon, Ternate Tual, Bula, dan RRI Somlaki. Bersama saya Ati Manilet di RRI Ambon, kita bersama di Budaya Seribu Pulau, edisi siar Minggu 24 Mei 2026.

Saudara pendengar, dalam Budaya Seribu Pulau kali ini kita akan menghadirkan beragam topik dari RRI Ambon, RRI Bula, dan RRI Tua. Bagaimana cerita dari masing-masing daerah tersebut? Pendengar RRI Ambon akan mengawali kebersamaan kita dalam Budaya Seribu Pulau kali ini.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Indonesia merupakan negara yang kaya akan suku dan budaya. Keanekaragaman tersebut menjadi identitas bagi bangsa kita. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Rote, mempunyai khas tersendiri. Provinsi Maluku pun memiliki kebudayaan yang tak kalah menariknya. Lesa merupakan tradisi yang dimiliki. Makan bersama sambil berdiskusi akan suatu permasalahan pun dilakukan saat makan bersama. Lengkapnya mengenai tradisi ini, kami ajak Anda ikuti wawancara Jo Surui dengan Kepala Seksi Layanan Permuseuman Ibu Irena Kiriweno berikut ini.

0: Laisa merupakan tradisi makan bersama orang Maluku. Di meja makan dan tradisi ini apakah masih ada? Tapi terpelihara juga untuk tradisi ini lewat perabotan atau perlengkapan yang ada. Dan mengenal lebih hal tersebut, saya sudah bersama dengan bagian juga dari Museum Siwa Lima, begitu, dengan Ibu Irene. Nah, Ibu ini dengan Laisa, begitu. Bisa cerita terkait dengan Laisa ini?
1: Ya, Laisa kalau untuk sekarang ini untuk anak-anak muda sekarang, yang zaman sekarang, generasi sekarang itu malah hampir orang tidak mengenal Laisa, ya. Tapi kalau yang zaman ya dari umur-umur yang dari 50-an tahun turun ke bawah, itu orang tua-tua kita dulu, ya, maksudnya orang tua-tua kita dulu itu sangat terkenal dengan Laisa, karena Laisa itu adalah meja makan keluarga, yaitu ketorang keluarga duduk berkumpul bersama di situ, lalu mendengar nasihat dari orang tua apa saja yang dinasihatkan di situ. Karena di Laisa itu ketorang di situ ada kelengkapan makan di situ, ya, tempat garam, tempat cili sendiri. Jadi tempat garam dan cili itu garam sendiri satu, memang satu, tapi terpisah, ada pisahannya itu. Nah, di situ kita mendengarkan nasihat orang tua, apa yang saja yang harus katong buat, lalu katong mau keluar, sebelum mau keluar mencari pekerjaan, di situ pun orang tua menasihatkan katong di meja makan itu. Tapi kalau anak-anak sekarang, generasi sekarang, mana ada orang mau mengenal duduk makan bersama begitu. Malah mereka makan di ruang tamu, ada di depan televisi, makan sambil nonton HP. Tapi kalau zaman kita dulu tuh kan sangat-sangat sangat tegas kalau untuk orang tua. Kita tidak ada punya tradisi-tradisi yang makan angkat kaki, lalu habis itu nonton HP, itu kan sangat tidak ada saat itu. Nah, di situ dengan perkembangan masa adanya meja yang sekarang yang disebut dengan meja putih, jadi meja makan yang ditutup dengan kain putih, ya, seperti dari zaman Belanda, penjajahan Belanda kan, di situ meja dengan kelengkapan yang ada forok, sendok forok, ada juga pisau, gelas yang sangat modern. Tapi kalau Laisa tuh paling katong punya pengenalan makan itu seperti alat-alat dari tempurung, ya, gelasnya juga ada yang dibuat dengan gerabah. Kamu lihat ada dibuat dengan gerabah juga, ada juga dengan tempurung yang masih muda, itu orang tua-tua dulu bikin. Palingan sendok makan juga ada yang dari tempurung. Jadi itu Laisa itu sangat-sangat untuk kita, untuk kita yang zaman dulu itu sangat bagus begitu untuk katorang daripada anak-anak yang zaman sekarang.
0: Ya. Jadi alat perabotan makan itu benar-benar alami begitu, ya, dari tempurung kelapa, ya, atau dari kayu-kayu begitu,
1: ya,
0: Ibu, ya?
1: Ya, di situ juga katong mungkin di saat itu mungkin juga ada tajela. Tajela yang dibuat dari gerabah itu untuk kita punya alat makan juga ada.
0: Jadi dalam artian kayak piring begitu, ya, tajela. Piring,
1: ya. Okay. Lalu habis itu ada di situ ada sempe dan sebagainya tuh untuk taruh situ, papeda. Karena kalau tajela itu kan dia sangat amis, jadi kalau untuk amis itu tidak terpengaruh. Kalau ketong pakai piring, baunya sangat-sangat amis sekali begitu. Okay. Kalau untuk yang zaman sekarang kan, tapi ada juga satu keluarga yang mereka pakai itu seperti sempe itu untuk taruh ikan, supaya tidak terlalu bau. Kalau memang ada keluarga, memang ada yang buat seperti itu.
0: Dan tradisi makan bersama orang Maluku ini di atas meja makan tuh kan biasanya ada yang namanya tempat cili garam, itu di sini juga ada gitu, ya, maksudnya di hal ini juga ada gitu,
1: ya, memang untuk kita sendiri, untuk kita melihat masuk dari keluarga ke keluarga, bukan kita ini, tapi ada kita turun survei atau kita turun database. Di situ ada kebanyakan sudah tidak ada lagi tempat cili garam di atas meja gitu. Padahal tempat cili garam itu sangat-sangat bagus sekali. Kalau makanan yang memang ada kurang garamnya, ya kita ambil garam dari situ. Atau makanan yang memang akan kurang pedis, ya keinginan kita untuk pedis, kita ambil cili buah yang ada di meja untuk dimakan. Ya. Gitu.
0: Jadi Lesa ini menceritakan tentang budaya yang ada di Maluku ya. Zaman dulu begitu ya.
1: Ya memang Lesa itu menceritakan orang tua-tua dulu ya, orang mempergunakan Lesa itu sebagai tempat musyawarah keluarga ya, yang kita dapat dari kebanyakan dari Seram ya. Lesa ini
0: jadi rata-rata dari Seram masih menggunakan tradisi Lesa ini atau makan bersama ini, atau seperti apa kalau dilihat di luar sana?
1: Kalau sekarang sudah tidak ada lagi ya, untuk mendapatkan itu juga sudah tidak ada sampai sekarang.
0: Nah, museum ini memiliki atau juga menyimpan benda-benda tersebut yang merupakan bagian dari sejarah yang namanya Lesa itu.
1: Ya, ada. Museum ini ada punya simpanan Lesa yang terbuat dari tulang ini, enau ini. Nah, jadi dianyam sedemikian rupa sehingga membentuk meja bundar. Nah, di situ ada alat-alat makannya juga ada di Lesa tersebut, ya.
0: Dan untuk Lesa yang ada ini kan pastinya juga bukan cuma di meja saja, itu masih dengan kursi dan lain sebagainya, alat peraga ya, atau yang di atas meja makan saja gitu. Ya.
1: Kalau penyebutan Lesa ini kita, saya apa beta ke Jawa, ketong kan ke Jawa juga pernah ada disebut Lesa. Nah, ketong ayo ketong makan. Padahal itu Lesa itu kita di bawah gitu, duduk dinya di bawah, jadi bersila gitu tuh.
0: Ya, ada istilah lesehan.
1: Ah, lesehan gitu. Ya itu ya, lesehan okay. Seperti yang di Jawa lesehan, karena banget lesehan, sedangkan kita di Ambon sini Lesa. Berarti mungkin sama-sama seperti itu atau mungkin ya, mungkin juga karena di sana lesehan itu kita duduk di bawah untuk makan, meja lesanya ini juga kita begitu.
0: Jadi dengan Lesa ini sendiri mengajarkan kepada kita bahwa lewat meja makanlah tempat di mana berembuk, berdiskusi, menyelesaikan suatu permasalahan di dalam keluarga itu.
1: Iya, itu Lesa itu memang begitu. Jadi kita orang sambil makan, sambil mendengarkan nasihat orang tua. Bukan saja kita makan, tapi di saat selesai makan, ya. Selesai makan baru di situ kita dengar nasihat dari orang tua seperti apa, kedepannya kita seperti apa, apabila kita keluar meninggalkan orang tua mencari pekerjaan. Nah, di situ kita orang mendengarkan nasihat-nasihat dari orang tua itu. Jadi orang tua sampaikan kalau sudah pergi, sudah mendapat meja putih, jangan lupa Lesa gitu. Oke. Ya. Jadi kalau sudah keluar sana, sudah mendapat hidup, sudah mendapat pekerjaan, tapi jangan lupa dengan Lesa, apa yang orang tua sudah sampaikan itu jangan dilupakan gitu.
0: Berarti petuah-petuah atau nasihat-nasihat itu memang berawal juga dari Lesa ini sendiri begitu ya?
1: Iya, memang betul sekali.
0: Oke. Dan untuk Lesa ini yang disimpan di museum ini dari
1: Seram.
0: Dari Seram ya. Oke. Iya. Dan memang untuk Maluku rata-rata tradisi atau proses makan yang identik dengan Lesa ini sudah mulai hilang ya, gitu ya?
1: Ya, memang identiknya sudah sangat-sangat, sudah tidak ada sama sekali, apalagi dengan generasi-generasi yang sekarang generasi milenial ini, mereka sudah tidak mengenal Lesa itu lagi. Malah mereka tuh cuma tahu, oh ya ada meja makan, tapi di meja makan itu juga kan sudah tidak ada tempat garam. Orang kadang-kadang anak-anak makan sendiri, orang tua makan sendiri tanpa harus menjadi satukan keluarga dalam meja makan itu, sekalipun sudah tidak ada Lesa.
0: Mau memupuk kebersamaan dalam keluarga juga lewat meja Lesa begitu ya. Karena kalau lihat sekarang ini kan anak-anak kebanyakan nonton TV sambil makan, tapi dulu tidak ada hal seperti demikian. Ya,
1: itu. Memang dulu tuh tidak ada sama sekali untuk makan. Karena orang tua maksudnya anak-anak yang zaman sekarang hampir mereka tuh kurang peduli dengan ketemu punya orang tua punya kata-kata gitu tuh, harus datang makan bersama, harus duduk bersama sambil makan, jangan nonton HP di meja sambil makan, jangan duduk di ruang tamu sambil makan. Kadang-kadang anak sekarang tuh, mereka sudah tidak mendengarkan petua itu lagi, kata-kata itu lagi.
0: Jadi kembalilah ke tradisi, karena tradisi mengajarkan banyak hal gitu.
1: Malah tradisi itu terasa sangat bagus sekali untuk anak-anak sekarang yang memang, kalau memang anak-anak sekarang yang, apalagi anak-anak sekarang itu, mereka tuh sangat apa, apalagi orang tua yang keras. Karena anak sekarang itu kalau dinasihatkan dengan kekerasan, mereka akan mengacuhkan kita orang tua. Tapi kalau kita ambil dengan lembut, lalu duduk bersama di meja makan, pasti mereka akan mendengarkan apa yang diajukan atau dinasihati. Ya.
0: Harmonis keluarga ya. Juga berawal dari meja lesa ya. Itu.
1: Ya, harmonisnya itu satu keluarga, bapak, mama, anak-anak itu sangat harmonis di lesa itu. Dan sekarang terus sekarang juga kita masih tetap harmonis apabila dalam satu keluarga itu ada keharmonisan dalam sebuah keluarga.
0: Ketika
1: makan bersama. Ya.
2: Itulah mengenai lesa yang ada di Maluku. Tradisi yang memiliki manfaat yang sangat baik jika dilestarikan. Bagaimana dengan di tempat Anda? Pastinya memiliki ciri khas juga kan? Sampai jumpa!

pendengar, demikian cerita dari RRI Ambon. Selanjutnya kita menuju ke RRI Bula dengan topik budaya Dian adat masyarakat Eldedora SBT.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar budaya Korwil 3 Nusantara. Dari Kabupaten Seram bagian timur, kami mengajak Anda untuk menuju Pulau Kisui, Kecamatan Kisui, Watubela. Bersama saya Firman Alhamid. Kali ini saya mengajak kita semua menuju ke Desa Wunin Eldorora, salah satu desa yang berada di puncak gunung Pulau Kisui. Pendengar budaya, Desa Wunin Eldorora terletak di sebelah barat Pulau Kisui dengan jumlah penduduk sekitar 300 lebih jiwa, dengan mata pencarian adalah bertani. Desa Wunin Eldorora sendiri memiliki banyak budaya yang diwariskan oleh nenek moyang mereka yang terus dilestarikan dan tetap ada sampai saat ini. Salah satunya adalah bian atau tekun adat. Bian atau tekun adat atau nyanyian adat ini dinyanyikan pada saat tertentu seperti meminang perempuan atau juga dinyanyikan saat berperang soal batas tanah.
1: Itu di ujung yang itu.
2: Jadi ini kaitan adalah rubah farfari habis. Maksudnya berkaitan dengan masuk minta perempuan saja teh.
1: Tentang.
3: Kalau sejarah usir.
1: Ini yang.
3: Aku alfa. Kau jaga
2: jabar. Jabar tahu. Jabar tahu.
0: Pendengar budaya, bian atau tekun adat ini adalah nyanyian dalam bahasa tanah atau bahasa daerah setempat yang sering dinyanyikan saat sidang adat untuk meminang perempuan atau saat sidang adat soal batas tanah. Kali ini kita akan membahas soal bian untuk meminang perempuan. Pendengar budaya, ternyata tidak semua orang bisa bernyanyi nyanyian bian atau tekun adat ini. Hanya orang tertentu saja yang bisa menyanyi tekun adat ini. Di Desa Wunin Eldorora, hanya satu orang yang bisa menyanyi bian atau tekun adat ini, yakni Bapak Frans Rumfudi, karena punya keahlian khusus dalam mengolah dan mengatur suaranya sehingga terdengar sangat merdu saat bernyanyi. Fran didampingi kepala dusun Wunin Bapak Yosef bercerita bian merupakan salah satu budaya masyarakat Wunin Eldorora yang ada sampai saat ini. Bian saat dinyanyikan waktu sidang adat untuk meminang perempuan memiliki nilai sakral yang sangat tinggi. Karena sebelumnya membicarakan mahar kawin, sidang adat diawali dengan menyanyikan bian baik oleh pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Selesai dinyanyikan, kemudian dilanjutkan dengan membicarakan mahar kawin. Terjadi perdebatan soal mahar hingga keputusan menolak atau menerima pinangan dari pihak laki-laki. Keputusan menolak atau menerima pinangan oleh pihak laki juga disampaikan lewat bian yang dinyanyikan.

0: saatnya lihat bilangan, nabi liwar, baru peranan nak balas. Pada saat ni baik serang aja sama Tora.
1: Biasanya
0: laki-laki dia
1: naik duduk
0: lapor, dia masuk kami dia lapor. Nah, lalu dong ada bikin apa ada kayak sirip gitu. Nah, ini baru dong tahu kepala marga dengan
1: kepala dusun
0: kepala marga buka
1: perempuan dia
0: bilang buka lalu perempuan lah dia perempuan dia saya kamu kata apa dong maksud dulu tapi dalam hari ini laki-laki juga tidak mau buka sebenarnya kasih lapor-lapor
1: ya lapor dulu tapi ini dia buka apa perempuan
0: laki-laki perempuan dia buka bungkusan tidak ada sini baru apa laki-laki kita sama kosong juga laki-laki dan kita perempuan itu kami dengan laki-laki
1: jadi biar buat bisa apa nih kan kamu
0: tekun.
1: Okey, tekun ada ni buat apa yang apa buat ada hilara.
0: Ya. Jadi dalam kita perempuan dia tanya tak. Nanti dia dia mana dia ke?
1: Hilara. Hilara. Ini hilara ni. Menyakut
0: hilara mana tu?
1: Tapi mana hilara? Dari juga ni. Dari luar mana? Salah dari salah satu dari orang tua kopi perempuan harus dia tanya. Ya.
0: Saya nak ini.
1: Saya bilang benteng akan goyang.
0: Ada masalah penyakit dengan kepala. Ada sikit lain.

0: menyuk utara dengan selatan turun kasih damai.
1: Jadi buah rumah seperti angin
0: ribut yang tadi.
1: Jadi kau bisa suruh kau yang jadi
0: kepala. Jadi lah, jadi kiri B. Jadi untuk kau mendamaikan kedua belah pihak.
2: Oke, ini tuh Pak, ini tuh angin.
3: Bian dinyanyikan oleh pihak perempuan saat sidang adat untuk menanyakan maksud dan tujuan dari pihak laki-laki bersama kepala marga dan rombongannya datang ke rumah pihak perempuan. Karena sebelumnya mereka tidak pernah datang ke rumah pihak perempuan dengan rombongan yang banyak itu. Sehingga kedatangan mereka pihak laki-laki bersama kepala marga dengan membawa hinara yang berisi sirih pinang, gelang, uang, dan rokok sebagai mahar. Patut dipertanyakan oleh pihak perempuan setelah mahar tersebut dibuka, maka pihak laki-laki juga membalas dengan menyanyikan Bian sebagai isyarat untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari kehadiran mereka ke rumah pihak perempuan. Untuk mencapai satu kesepakatan menolak atau menerima pinangan sangat tergantung kepada kedua belah pihak setelah semua persoalan adat terpenuhi.

0: kalau perlawanan dalam hati itu berarti baik dia mengomong bungkusan binar baik aku kata berarti hati harus berubah dengan dia apa ya segera
1: Bian sampai saat ini masih ada dan terus dilestarikan sebagai masyarakat Wunin Eldodora. Minang perempuan tanpa Bian belum lengkap dan dirasakan seperti hambar dan segala keputusan adat seperti tidak bermakna. Demikian pendengar sajian kami dari RRI Bula dalam Lintas Budaya Seribu Pulau untuk saat ini. Yuk kiri kerabat kerja yang bertugas, saya Firman Al-Hamid mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Wir Itihante Besa, senang sekali kami tim obrolan budaya dari RRI Tual bisa hadir. Kita bersama merawat dan menjaga adat istiadat, tradisi dan kebudayaan di Maluku tercinta. Dan untuk obrolan budaya pada malam hari ini, kami dari Kepulauan Kei menyajikan untuk Anda bagaimana tata cara pernikahan menurut adat Kei.

0: Pendengar, ada dua cara secara umum upacara perkawinan masyarakat Kei di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Acara Sawekot ini terdiri dari wasar atau lamaran pertama, yakni beberapa orang dari pihak laki-laki datang secara sembunyi-sembunyi ke rumah orang tua perempuan untuk menyampaikan maksud atau meminang dengan cara dan ungkapan tertentu. Lalu ada Lenan Ratfit atau Bawalean. Ini adalah lamaran secara resmi dengan membawa benda tertentu untuk mengikat calon istri yang dipinang atau banjar dengan acara tersendiri. Lalu ada Var Ongkos, mengantar ongkos, yakni acara yang dilakukan oleh calon pengantin pihak laki-laki atau Yan Ur untuk mengantarkan sejumlah uang dan makanan serta bahan-bahan lainnya ke rumah pihak calon mempelai perempuan atau disebut dengan mangohoi untuk membicarakan waktu, tempat, dan tata pelaksanaan perkawinan itu. Ada pula acara Sawela Ai, ini untuk menyongsong pihak perempuan bertugas menyiapkan segala urusan yang berhubungan dengan konsumsi dan hal ihwal yang berhubungan dengan pernikahan atau juga resepsi. Masyarakat Kei, Maluku Tenggara, Kota Tual menganut satu hukum adat Larvul Ngabal. Ada 7 pasal dalam hukum adat Larvul Ngabal dan 7 pasal tersebut adalah norma dasar yang menjiwai segala ketentuan adat dalam praktek perkawinan. Ada beberapa bentuk perkawinan dengan tata caranya yang tentunya disesuaikan dengan konteks perkawinan, yaitu Lenan Ratfit, Fo Ivun, Manu'u. Dan berikut kami jabarkan untuk Anda sebagai referensi kalau Anda yang berada di luar sana ingin menikah dengan perempuan Kei atau Wat-Wat Evav. Perkawinan adat Lenan Ratfit. Kita ikuti obrolan berikut ini bersama dengan tokoh adat Kepulauan Kei, Bapak Pit.
1: Ada 3 cara perkawinan. Yang pertama itu dengan repit atau masuk minta cara terhormat kepada orang tua dari si wanita. Itu namanya dengan repit. Dalam istilah juga dikatakan bahwa bentane absur. Bentan artinya tempat baki yang berisi emas. Pokoknya yang sederajat dari itu. Dan juga harus itu secara adat. Itu harus bawa biru sedikit pada

mereka dalam suasana kekeluargaan itu mereka minum dan meminang itu anak perempuan. Orang tua daripada si laki harus buat pendekatan di luar secara tertutup. Kira-kira mereka masuk, mereka bertanyakan, kira-kira perempuan yang ia mereka ingin pinang ini disetuju atau tidak, orang tua setuju atau tidak. Pertama dulu andai kata sudah sepakat, sudah setuju, maka mereka menentukan waktu yang mereka akan pergi secara terbuka kepada orang tua. Mereka buat satu waktu, jadi waktunya biasa istilah noun, jadi noun tingkik, artinya pada tempat harinya ya diadakan itu masuk minang itu mereka pergi. Mereka sampai di sana, pertama secara adat kita harus masuk ke rumah pintu untuk masuk. Karena tadi sudah ada secara tertutup, itu satu sudah mengiyakan. Tetapi harus itu dibuktikan secara adat terbuka supaya publik harus mereka tahu juga. Jadi waktu masuk, kebiasaan kita itu masuk itu kita makan sirip pinang dulu. Seperokok, seperti ini sedikit-sedikit baru masuk kepada acara inti. Jadi istilah makan sirip pinang di sini itu mambuk mam. Maksudnya supaya istilahnya boil full, artinya kalau sirip pinang ini sudah merah, itu berarti tadi sudah matang, baru kita mau berbicara. Tidak mungkin serta-merta masuk terus langsung tanya, itu belum. Sudah itu, baru karena kebetulan kita pergi ini, kita hadirkan juga si pria yang ingin kita pinang perempuan, maka kita ditanyakan dulu kepada si pria, Kutberan, apakah si pria ini dengan tulus dan ikhlas mencintai itu si wanita ini menjadi istri sehidup dan semati. Pasti karena mereka datang pinang, berarti si pria ini menyatakan bahwa dia bersedia, dia cinta mati sehidup semati, dia ikhlas. Nah, kalau sudah kita dengar dari pihak menghui, yaitu siap itu pihak keluarga dari si perempuan sudah dengar, oke, kita semua dengar, baik yang ur maupun yang menghui atau keluarga si laki dan si wanita semua sudah dengar. Mulai kita panggil si wanita datang. Si wanita datang terus ditanyakan lagi. Wah, cara walaupun mereka sudah tahu bahwa mungkin dia dalam hati kecil dia setuju, tapi cara terbuka supaya semua masyarakat, semua orang yang hadir itu semua tahu, itu harus itu ditanyakan lagi. Andai kata sudah dia nyatakan bahwa saya ikhlas dan saya setuju, pada saat itu mulailah acara seweket, sewekut. Kut itu acara kecil saja karena mengumpulkan segelintir saja manusia yang datang pada waktu itu. Pada saat itu mereka sarungkan pada tangan si wanita. Ini adalah binisa dari si pria tadi. Dan pada saat itu juga si keluarga wanita siapkan kain sarung satu, terus sarungkan kepada mereka dua, bahwa ini sudah mengikat. Ini namanya nikah adat. Jadi sudah dinikahkan ini, tetapi supaya publik tahu, semua orang sudah tahu, ini istilah macam ini tanah yang harus kita sudah memiliki. Harus kita buat saksi, tanda larangan bahwa laki-laki siapa saja tidak boleh masuk lagi ke lahan ini. Tidak boleh tanya lagi, pun bagi si pria. Karena mereka buktikan sebagai tanda saksi, harus mereka
siapkan satu lela. Jadi bukan barang lain, harus lela. Lela ini kan barang besi, tembaga yang tidak bisa hancur. Lela satu diletakkan sebagai tanda bukti bahwa ini adalah milik daripada si pria. Sesudah itu, lela itu sudah masuk kepada sasi pada tanah tersebut. Tetapi dia taruh saja di tengah sana, mungkin di luar ini orang tidak tahu. Jadi harus buat itu rebrok. Rebrok itu harus berikan satu gong. Supaya ini namanya ditanda di luar sana, ini tanah yang dulu sudah pasang satu, tapi di luar itu, tanah sebidang itu, gong itu kalau diisi sedak. Kalau istilah cat, lele itu secat dalam bahasa ke. Sesudah itu, ada satu lagi mas, namanya Hanabung. Jadi sudah, kalau orang lewat, orang buat tanda apa ini? Tanda, ini ada tanda sesuatu. Oh, dulu sudah pergi di sana, Hanabung. Oh, di sana ada itu waut atau tanda larangan. Jadi, harus kita buat tiga buah ini. Pertama, mas Ekce Pemen. Yang tadi itu sebenarnya itu pada acara yang begini disebut aksi cawalan. Sit ini merupakan binatang yang dikenal pada saat itu sit dengan yahau. Akiat ini akiat ikat dan dua. Pememak ini pememak belum sudah kawin adat itu. Sudah selesai. Jadi sewaktu mas dikalungkan di sini dan kent itu ada salah satu tokoh adat atau untu yang hadir pada waktu itu mulai mengangkat sumpah adat. Mereka nyatakan bahwa Leri kumlerbun ngebal nit tertenyemat bud Leri ya. Nah masih renan ek ya upaca pelanle hana taldunyai pemahira teke. Hera ain tebet fila anditil hea hangat. Teran nana skill naya kume nana ran fitro nangan tanang ono biar nama kum pemain sudah fit

0: pendengar, yang dimaksudkan oleh beliau tadi adalah sumpah adat dalam perkawinan yang sudah dilafazkan, yaitu mereka berdua untuk saat ini sudah diikat dengan satu ikatan adat pernikahan, dan siapapun yang berniat untuk memisahkan mereka berdua dalam ikatan ini, maka hukum tersebut yang akan mencari atau melihat mereka, keberadaan mereka entah di laut atau di darat, maka segala mara bahaya yang ditimbulkan akibat dari sumpahan tersebut akan ditanggung oleh mereka sendiri. Si A atau si B yang sengaja memisahkan dua orang yang sudah disatukan dalam pernikahan adat ini.
1: Sumpah itu dalam 7 macam. Kalau di laut kena 7 macam itu bencana alam di laut, datang di darat, sampai di laut diterkam buaya kah, mengibang labrak dia kah, kena ikan setan kah, ya, begitu. Sampai di darat itu dia dapat gigitan babi kah, dia jatuh dari pohon kah, ini semua adalah kutukan. Semoga yang diantara yang ada dalam sidang ini yang ingin untuk memutuskan itu, sebentar mereka akan tahu. Sesudah selesai, terus semua mulai hura 3 kali. Ya ya ya, hura! Ya ya ya, hura! Ya ya hura! Jadi si laki itu udah hak mutlak, dia sudah nikah di situ. Itu ada nikah adat. Jadi secara adat itu sudah sah. Itu kalau sudah swekut, belum pulang lagi. Makan, terus belum pulang. Belum sepakat lagi bahwa kapan mereka datang untuk bawa itu perempuan kembali ke rumah si laki. Itu namanya sewelai. Mereka pulang terus atur dong mereka akan bawa itu harta, emas, berupa uang dan lain-lain. Jadi nanti pada saat waktu yang tertentukan lagi, entah biasa untuk dulu itu mereka kenal hanya bulan baru atau ke bulan purnama. Puan Antut dari bulan baru itu Puan Antut itu bulan baru. Puan Antut itu dari tidak mereka biasa tidak pernah buat antara sudah masuk bulan purnama malam pertama, malam kedua, malam ketiga kan, pokoknya masuk itu bisa diadakan hari. Mereka kembali ke rumah, mereka sudah atur, sudah tentukan lagi, misalnya Puan dan Put Detail, atau Puan dan Fika. Berarti sudah 7 malam, nanti kita pergi, karena waktu itu kesian. Leluhur itu mereka tidak mengenal tanggal. Kalau bulan itu ada, tapi mereka tidak tahu tanggal, jadi biasa pakai sebulan. Jadi mereka pergi untuk misalnya yang kedua ini. Welai. Mereka masuk, pintu, dan pasti orang petuk pintu itu biasa buat masker, ya uang, mulai buka pintu kita masuk di sana, tiak yang urin menghoy tahu si tiak orang tua dari laki-laki dan perempuan ini, tapi kedua anak tadi itu mereka tidak masuk lagi karena mereka sudah sah sebagai laki bini pada nikah adat yang pertama. Sebaikku tadi, dia pemen tadi atau aksi cawal dan tadi masuk terus. Yang pertama, hal yang pertama itu harus berikan itu mulin. Mulin itu artinya yang berhak menerima itu saudara daripada ibunya. Sebab daripada ibunya ini, dia pun saudara baru melahirkan itu anak. Jadi di sini tuh yang paling penting memang laki-laki orang sebagai keluarga pria, tetapi terutama perempuan dulu, sebagai perempuan yang melahirkan. Jadi orang tua daripada ibu ini dia punya bapak atau ke bapak mama semeninggal, berarti dia punya sanak saudara itu satu. Keluarga itu harus terima mulin. Mulin ini biasa berupa satu lela, secat. Masak sak itu kalau tadi dia punya Tete depo O yang terima, dan misalnya depo mama dari satu marga A, berarti marga A ini depunya saudara yang sudah gandum marga A ini terima. Sudah itu mas seksak itu A ini dan pemama dari marga B kah? Itu berarti B itu kita buat sama dia. Sudah itu mas Semulin seksak petatuk ini kita kasih sama dia punya bapak itu di pemama dari marga mana. Ini bukan imbalan tapi cara adat. Kalau yang kita berikan itu macam Lela sama Mulin ini dari pihak perempuan mampu keluar itu, dan siapkan piring, kain, gelas untuk mereka kasih sama dong saudara yang ini. Pun yang menerima itu mas sak-sak juga dari ini piring, gelas, kain juga siap kasih sama pihak silakin. Yang patuk juga begitu. Kalau itu sudah selesai, itu sekarang kita masuk pada yang inti yang satu lagi itu bahan air susu ibu. Ya sebenarnya air susu ibu tidak dibayar sebab ini kewajiban, tapi cara adat itu selama 9 bulan 10 hari dia mengandung, dia rawat anak itu dari kecil sampai besar. Ya ada kalanya pada zaman dulu itu mereka tidak itu pendidikan, tapi ada yang sekarang itu sampai ke sarjana S1 bahkan S2. Jadi sebagai kenangan, ini bukan maksudnya membayar air susu ibu, tapi sebagai berterima kasih sama ibu yang memang menyusui siang malam, dia mengantuk entah bagaimana juga anak ini selalu menangis, merajuk dan lain-lain, maka harus diberikan uang, emas. Jadi kalau bisa mereka buat sediakan satu dada ini atau gung ini sebagai tempat dia angka minum obat tradisional biasa pakai itu dulu pakai ya. Kalau pada masa leluhur belum kenal itu keramik dan dada itu mereka pakai tempurung, tapi pada masa sekarang itu sudah ya mangkok dan lain-lain. Kalau itu sudah selesai, mulai istilah tuat-tuat. Kalau tuat-tuat ini artinya begini, apakah rahanyam keluarga dari pria ini, si wanita ini, mereka kebagian apa. Ada kalanya itu mereka paling kurang itu dapat juga secat, emas, uang dan lain-lain. Itu maksudnya supaya diberikan. Jadi sesuai dari rahanyamnya kira-kira dia itu perempuan itu menentang kira-kira besar begini. Tapi kalau misalnya keluarga yang sudah kawin tinggi datang, istilah mereka masuk lantas dan terima. Selesai harta ini, sudah yang terakhir. Dorong siapkan satu mas untuk ditalik. Tapi setiap pemasuk di dalam sana itu ada perempuan satu sudah tinggal gendong itu perempuan itu, si perempuan yang akan kita antarin. Jadi bawa mas satu kasih sama dia, itu namanya mas belbel atau mas gendong. Sesudah itu sudah kasih mas belbel, kau letakkan mas yang bagus satu, kasih tinggal mengganti dia di dalam rumah, terus mulai angkat dia, pegang dia putangan dan sekolah. Ada kalanya datang juga secara dia digendong, dibawa ke tempat mobil kah, bawa ke rumah itu namanya mas pabab, itu namanya mas pabab. Jadi ada mas harus tiga, mas pabab itu apabila dong gendong dia pergi di sana sampai dalam rumah, baru dong kasih mas sama yang gendong. Tetapi mas maksudnya yang gendong ini maksudnya yang bawa pergi nih. Tapi selain satu lagi, ibu satu gendong di dalam itu, yang tinggal gendong dia itu kasih tinggal kopu bagian ini. Sesudah itu, kasih tinggal mas satu di dalam rumah. Tempat yang dia duduk itu bahwa mas ditalik, artinya mas peninggalan. Tetapi kau masuk tadi itu bukan ini. Kalau misalnya dia tinggal di, ada pintu ada tiga, berarti kau buka pintu tiga dulu. Dari pintu tiga itu orang sudah siapkan. Yang berdiri itu siapkan kain. Pembuka pertama, terus ambil kain, ambil emas. Misalnya pintu ada dua, karena pembuka pintu dua cuma baru kemasuk. Nah, sekarang, jadi patung video masuk ini, itu cuma dia masuk, baru kebawa pergi. Tiga sana, tiba di malam. Tiba detail itu maksudnya begini. Setiap malam bikin tiba detail itu mereka buat satu lagu di sini, ada artinya namanya Ngengel. Ngengel itu isinya itu berupa nasihat. Nasihat kepada si pria, nasihat kepada si wanita pun orang tua. Pertama, perempuan ini dalam Ngengel itu dipunya isi intinya begini. Perempuan ini sudah keluar, tinggalkan dia punya sanak saudara, handai tolong, rumah, dan lain-lain. Dia datang, sudah bergabung, dia kawin di kemah mata rumah, orang tua-tua di situ harus memberikan yang terbaik. Ada kalanya juga, dia itu kepada yang pria, kepada orang tua itu. Ada ngel-ngel juga diisi bahwa, andai kata perempuan kau sudah datang, setuju supaya kawin dengan laki-laki, harus engkau mencintai itu semua sanak saudara keluarga, bahkan semua ayam yang berjalan di luar sana juga kau mencintai. Sebab oh sudah mulai dari situ berpindah marga, sudah masuk di dalam. Sedangkan kepada ibu bapa, ingat ini orang pun sanak saudara. Jadi jangan kau terlalu ya arogan dan lain-lain sehingga bicara yang sesuka hati saja sehingga mengakibatkan anak perempuan ini duduk di muka pintu tinggal menangis dan lain-lain. Itu bisa. Mereka datang itu sebagai anak-anak.

pendengar, selain upacara adat atau perkawinan adat yang sudah dijabarkan oleh tokoh adat tadi, harus pula dilangsungkan pernikahan secara agama, tentu Katolik, Protestan, Hindu, dan Islam. Secara Islam harus ada ijab kabul, yaitu upacara ijab dan kabul oleh pihak laki-laki yang dilangsungkan dalam acara tertentu atau nikah sesuai dengan ajaran agama dan tata cara agama yang dianut. Lalu ada resepsi yang diselenggarakan secara terbuka yang dihadiri semua unsur, undangan, handai tolan, kenalan, keluarga dengan susunan acaranya. Flag yanadvat, yaitu mengambil pengantin wanita oleh pihak pengantin laki-laki dengan cara tersendiri. Tiva Devit yang sudah dijelaskan tadi, atau pesta selama 7 hari 7 malam. Dan acara syukuran yang dilaksanakan oleh pihak pengantin laki-laki dalam menyambut kehadiran pengantin perempuan. Pesta syukuran juga selama 7 hari 7 malam. Pendengar, baru sepenggal tata cara adat pernikahan adat di Kepulauan Kei yang kami sajikan. Nanti pada lain kesempatan kami akan hadir untuk menyajikan secara utuh tata cara pernikahan adat Kepulauan Kei, Maluku. Saya Mat Doan Fatmawati, terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Tabe dedan.

Ya baik, Mbak Saudara, satu donci punya Cakin Suku Sepa dengan Tinuno yang baru saja berlalu dari ruang dengar Mbak Saudara. Saat ini suara kata-kata menghiasi ruang dengar Mbak Saudara dengan lagu-lagu Ambon. Ya, hiburan lagu-lagu Ambon akan menghiasi ruang dengar Mbak Saudara dan semua. Selamat malam Mbak Saudara yang baru saja bergabung dengan Katon di Pro 4 RRI Ambon.

Nah, saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan ya. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus, jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat ya, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari basudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

Dimanapun, kekuatan listrik menjadi kebutuhan yang berkaitan dengan berbagai kepentingan hidup manusia. Coba saja jika jalanan tidak memiliki lampu di malam hari. Akan sulit sekali jadinya, bahkan untuk sekedar berjalan. Listrik menyediakan lebih dari sekedar cahaya, tapi juga keselamatan bagi manusia. Makanan dimasak, dihangatkan, berbagai perlengkapan untuk membersihkan ruang sekitar, dan penjernihan air karena ada listrik. Namun sayangnya, banyak desa di dunia yang belum diterangi cahaya listrik. Seharusnya, seperti pendidikan, listrik dapat disediakan dimanapun, karena listrik sangat berperan penting bagi

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Ya, baik Pak Saudara, orang ketiga yang baru saja berlalu dari ruang dengar Pak Saudara di malam ini. Satu runci terakhir menutup jumpa keton di edisi siar hari ini. Keton ada di Minggu 24 Mei 2026. Akhirnya mewakili kru yang bertugas malam ini, Beta Adi Manirat, mohon pamit dari ruang dengar Pak Saudara. Selamat malam Pak Saudara.

Buat saudara gandong, deng terdengarnya irama doji ini, maka selesailah ketumpun tugas para batang buat saudara di sepanjang hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Ketumpah bisa, deng harapan baku dapelai di esok bersiang di jam 4:56 waktu Indonesia Timur melalui frekuensi 90,1 MHz. Selamat malam buat saudara semua, dan terimalah kebersamaan ketong sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon.

Selamat hampir siang, Mbak Saudara Gandong semua, dimanapun Mbak Saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program AMPA. Katong akan bertemu Mbak Saudara dari sekarang hingga malam nanti. Di hari ini, Senin, tanggal 25 Mei tahun 2026 melalui FM 90,1 MHz. Mbak Saudara Gandong semua, selamat mengikuti katong pun acara dan terimalah katong pun salam. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Perempat RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Selamat pagi buat saudara semua yang saat ini mungkin sudah beranjak dari tempat peraduan dan sedang mempersiapkan diri untuk memulai aktivitas buat saudara di hari ini ya. Nah, Betarin kembali temani buat saudara di hari ini Senin tanggal 25 Mei tahun 2026. Seperti biasa buat saudara, Beta akan hadirkan hiburan dengan info-info menarik para temani suasana pagi Bapak Saudara sampai nanti katong ada di jam 11 siang ya Bapak Saudara. Beta akan temani Bapak Saudara di hari ini sampai di jam 11 siang. Nah, Bapak Saudara mengawali jumpa katong di pagi ini spesial nih di acara Kanjoli pagi para katong punya Bapak Saudara umat Hindu. Nah, di sini ada hiburan lagu-lagu religi Hindu ya, lagu-lagu religi Hindu akan Beta hadirkan pertemuan di bawah saudara di kesempatan pagi hari ini sampai nanti katong ada di jam 6 waktu Indonesia Timur. Nah, bawah saudara jangan kemana-mana, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Kasih itu sabar dan baik hati. Orang yang punya kasih menanggung segala beban, selalu punya harapan, dan bertekun menghadapi segala sesuatu. Kasih tidak berakhir. Kasih menghasilkan kebahagiaan, karena kasih mendorong kita untuk memperhatikan orang lain.

Roma 14 ayat 17 hingga 19. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengajar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun.

Jangan meminta kepada Tuhan apa yang menurut kamu baik, tetapi mintalah kepada-Nya apa yang menurut Dia baik untukmu. Yesus adalah sahabat yang tahu semua kesalahan dan kesalahanmu, namun Dia tetap percaya.

Sahabat saudara, jangan pernah berputus asa jika masalah dan kesulitan menghadang. Tahukah basudara bahwa setiap tetes air hujan yang jernih sebenarnya berasal dari gumpalan awan gelap. Seberat dan sesulit apapun masalah yang basudara hadapi saat ini, percayalah bahwa semua itu sempurna melebihi batas kemampuan basudara. Serta yakinlah semua pasti terselesaikan.

Kita akan bahagia dan sukses kalau punya banyak harta, karena itu banyak orang bekerja sepanjang hari untuk mendapatkan lebih banyak uang. Tapi apakah uang dan harta membuat kita benar-benar bahagia? Jika kebutuhan pokok kita sudah terpenuhi, kita tidak akan lebih bahagia meski pendapatan kita bertambah. Sebenarnya uang bukan masalah. Orang menjadi tidak bahagia karena mereka mengejar uang. Cinta uang adalah salah satu akar berbagai kejahatan. Cinta uang bisa membuat kita khawatir, kecewa, dan sukses. Orang yang bahagia adalah orang yang puas dengan apa yang mereka miliki, murah hati, dan menganggap orang lebih penting daripada barang.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Lalu hiburan tadi menutup jumpa katon di Kanjoli Pagi yang sudah kita hadirkan partemani Pak Saudara. Nah Pak Saudara, katon akan ada di acara selanjutnya, tapi sebelumnya news jam 6 ya. News jam 6 beta akan hadirkan dulu partemani Pak Saudara di kesempatan pagi hari ini.
2: News Pro Ampa tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pak Saudara, Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto menegaskan bahwa pemerintahan negeri adat di Maluku memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan, memperkuat persatuan masyarakat, serta menjadi benteng pencegahan konflik sosial di tengah dinamika kehidupan kebangsaan. Penegasan tersebut disampaikan Kapolda Maluku saat menghadiri pelantikan Kepala Pemerintah Negeri atau Raja Sirisori Islam, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah pada hari Sabtu kemarin. Kegiatan yang berlangsung hikmat dan syarat nilai adat itu menetapkan Syarifuddin Pati Sahusiwa sebagai Raja Negeri Sirisori Islam yang baru. Pelantikan turut dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Maluku, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta masyarakat negeri Sirisori Islam. Dalam sambutannya, Kapolda Maluku menegaskan bahwa negeri-negeri adat di Maluku bukan hanya simbol budaya dan tradisi, tetapi juga memiliki fungsi strategis dalam menjaga harmoni sosial dan memperkuat ketahanan masyarakat dari berbagai potensi konflik. Menurut Kapolda, pengalaman sejarah Maluku menunjukkan bahwa nilai-nilai adat, budaya pelagandong, dan semangat hidup orang Basudara menjadi modal sosial utama dalam menjaga perdamaian dan merawat kebersamaan masyarakat di tengah keberagaman. Anto juga menilai sinergi antara pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan aparat keamanan menjadi kunci penting dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif. Kapolda juga tegaskan bahwa penguatan pemerintahan adat sejalan dengan upaya negara dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat di daerah. Menurut Antua, kepemimpinan adat memiliki legitimasi sosial dan moral yang sangat kuat sehingga mampu menjadi perekat persaudaraan sekaligus mediator dalam penyelesaian berbagai persoalan masyarakat melalui pendekatan kearifan lokal. Kehadiran unsur Forkopimda Maluku dalam kegiatan tersebut dinilai menjadi simbol kuat dukungan negara terhadap eksistensi pemerintahan adat sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas daerah dan memperkuat persatuan masyarakat.
2: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
2: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, basudara, katong ada lagi di acara selanjutnya. Ada kabaran donci yang beta hadirkan partemani basudara dari jam 6 pagi ini sampai nanti katong ada di jam 7 basudara. Nah, di sini hiburan-hiburan akan beta hadirkan dulu partemani basudara. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Halo bah saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Niko Tulalesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Jubilee Leaders, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus bersama saudara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak

0: ale baribut. Katong dua tangkap anak-anak sekolah yang mau bolos nih.
1: Maksudnya, anak-anak sekolah siapa yang mau bolos?
0: Mari lalu ale lihat. Dari tadi yang beta hitung, su sekitar 5 orang siswa laki-laki yang berjalan ke dalam lorong itu. Di dalam situ kan seng ada sekolah, berarti su pasti dong mau bolos tuh.
1: Ale ini paling sabaran. Ale tahu kah sing, di dalam lorong tuh sekarang su ada sekolah. Akan pun nama Sekolah Rakyat. Jadi yang dari tadi ale lihat anak-anak sekolah, itu dong yang sekolah di Sekolah Rakyat itu.
0: Sabar, sabar. Tadi ale bilang Sekolah Rakyat. Maksudnya itu sekolah yang bagaimana, Lai?
1: Mari, lah beta bilang par ale. Sekolah Rakyat itu sekolah berasrama yang dirancang untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal. Fasilitas yang disediakan yang ada di asrama itu bagi siswa dan guru serta ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana belajar modern. Jadi yang alelia anak-anak sekolah dari tadi itu bukan dong mau bolos, tapi dong mau pergi di sekolah.
0: Oh, begitu kah? Dangkelai, ale su jelaskan par beta. Kalau seng begini, orang su bilang beta salah tangkap lai.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, katon masih ada di acara Kabar dan Donci yang beta hadirkan pertemani Mbak Saudara sampai nanti katon ada di jam 7 waktu Indonesia Timur. Nanti ada info-info menarik juga yang sudah kita siapkan pertemani Mbak Saudara. Jadi jangan kemana-mana Mbak Saudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Saudara, hiburan beta break dulu karena saat ini katon suada di jam 7 waktu Indonesia Timur. Kabar hari ini akan beta hadirkan partemani.

Mbak Saudara, ketua ada di kabar hari ini yang beta hadirkan pertemani Mbak Saudara. Tentunya di sini ada info-info menarik yang sudah beta siapkan. Nah, Mbak Saudara, kabar yang pertama ya, beta hadirkan kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Maluku terus memperkuat budaya integritas melalui sinergi dengan pelaku perusahaan jasa titipan PJT di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Coffee Morning yang digelar di Aula Kanwil DJBC Maluku di Ambon, serta diikuti secara daring oleh peserta dari Ternate dan Tual. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kanwil DJBC Maluku, Esti Purwadiani Hidayati, beserta jajaran unit vertikal Bea Cukai di Ambon, Tual, dan Ternate, serta para pelaku usaha jasa titipan di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Forum tersebut menjadi sarana komunikasi strategis dalam memperkuat kerjasama antara Bea Cukai dan pelaku usaha. Selain membahas pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal, kegiatan ini juga menyoroti pentingnya penguatan budaya integritas dan pengendalian gratifikasi dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik. Para peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang profesional, transparan, dan bebas dari praktik gratifikasi. Nah, Mbak Saudara, Esti untuk bilang perkembangan perdagangan digital dan meningkatnya aktivitas logistik domestik harus diimbangi dengan penguatan pengawasan dan kepatuhan seluruh pihak. Karena itu, komunikasi yang terbuka antara Bea Cukai dan pelaku usaha perlu terus dibangun. Forum diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai masukan dan pengalaman dari para pelaku usaha PJT terkait tantangan di lapangan. Komunikasi dua arah tersebut diharapkan mampu memperkuat hubungan kemitraan antara Bea Cukai dan dunia usaha dalam mendukung pengawasan kepabeanan dan cukai. Sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan sinergi yang telah terjalin, Kanwil DJBC Maluku menyerahkan penghargaan kepada Aspirindo Cabang Ambon dan Alfi Maluku. Penghargaan tersebut menjadi simbol komitmen bersama dalam mendukung pengawasan kepabeanan dan cukai serta penguatan budaya integritas di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Menutup kegiatan tersebut, Esti berharap sinergi antara Bea Cukai dan pelaku usaha jasa titipan dapat terus diperkuat. Nah, Pak Saudara, untuk bilang, Katong berharap kolaborasi ini dapat terus berjalan secara berkelanjutan sehingga tercipta pelayanan publik yang akuntabel, berintegritas, dan mampu memberikan perlindungan optimal kepada masyarakat.

Kabar selanjutnya, Pak Saudara, upaya penyelundupan tanduk rusa dan sejumlah senjata di Pelabuhan Yosudarso Ambon berhasil digagalkan oleh personel pengamanan PT Pelni dari Kod Areal 9 bersama aparat terkait pada hari Sabtu 23 Mei 2026 kemarin. Barang ilegal tersebut ditemukan saat pemeriksaan rutin terhadap penumpang KM Ngapulu yang hendak melanjutkan pelayaran menuju Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Personel pengamanan menjelaskan penggagalan bermula ketika tim gabungan melakukan pemeriksaan barang bawaan penumpang menggunakan mesin X-ray di terminal pelabuhan. Petugas menemukan adanya kejanggalan pada salah satu paket dan langsung melakukan pemeriksaan manual secara mendalam. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 6 buah tanduk rusa yang diduga merupakan bagian tubuh satwa dilindungi. Selain itu ditemukan pula 2 senapan angin kaliber 4,5 mm serta sejumlah senjata tajam berbahaya. Senjata tajam yang diamankan terdiri dari 4 parang, 1 samurai, 3 badik, dan 1 kerambit. Seluruh barang bukti tersebut langsung disita petugas untuk mencegah potensi gangguan keamanan di kawasan pelabuhan. Pihak pengamanan kemudian menyerahkan barang bukti sesuai kewenangan masing-masing instansi. Tanduk rusa diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Provinsi Maluku untuk penanganan lebih lanjut. Sementara itu, senapan angin dan berbagai senjata tajam diserahkan kepada Polsek kawasan pelabuhan Yosudarso Ambon. Penyerahan dilakukan guna proses hukum sesuai aturan yang berlaku. Keberhasilan penggagalan penyelundupan ini menjadi bukti sinergi kuat antara Kota Real 9 dan aparat terkait dalam menjaga keamanan pelabuhan. Langkah tersebut juga menunjukkan komitmen dalam mendukung pelestarian lingkungan dengan mencegah perdagangan satwa liar ilegal. Meski ditemukan upaya penyelundupan barang berbahaya, kondisi di pelabuhan Yosudarso Ambon secara umum tetap aman dan terkendali. Pengawasan ketat dipastikan terus dilakukan demi menjaga kelancaran arus penumpang dan mencegah masuknya barang terlarang melalui jalur laut. Nah, Pak Saudara, nanti ada kabar selanjutnya yang akan kita hadirkan pertemuan Pak Saudara. Jadi jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi jangan sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

0: Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
1: Jadi begini Jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.
0: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
1: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katong daerah juga ikut maju.
0: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
1: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dan yang satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
0: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara katon masih di kabar hari ini yang kita hadirkan pertemani Mbak Saudara di kesempatan pagi hari ini. Masih ada kabar selanjutnya yang kita hadirkan, Mbak Saudara. Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Maluku terus memperkuat upaya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan sektor jasa keuangan formal. Salah satu agenda yang dilakukan adalah dengan menggelar kick-off Bulan Literasi Keuangan di Provinsi Maluku dengan tema Cerdas Literasi Keuangan Digital, Hidup Sejahtera Menuju Indonesia Emas. Kepala OJK Provinsi Maluku, Haramain Biladi Anto bilang, BLK merupakan agenda tahunan yang diinisiasi oleh OJK. Rangkaian kegiatan BLK berlangsung selama Mei hingga Agustus tahun berjalan, dengan puncaknya pada peringatan Hari Indonesia Menabung 20 Agustus 2026. BLK bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat, termasuk kewaspadaan terhadap beragam modus kejahatan keuangan digital. Kick-off BLK di Provinsi Maluku pada tahun 2026 dilakukan di SMP Negeri 4 Kota Ambon. Nah, Mbak Saudara, Haramain Biladi juga menyampaikan bahwa dalam periode BLK akan dilaksanakan rangkaian literasi keuangan, yaitu Financial Literacy Series, kegiatan edukasi keuangan oleh lembaga jasa keuangan yaitu webinar, podcast, talk show, kelas edukasi keuangan maupun intensif workshop. Kampanye edukasi keuangan melalui platform media sosial terkait dengan topik isu terkini mengenai literasi keuangan yang diikuti kementerian lembaga, PUJK maupun asosiasi, dan juga Financial Literacy Award 2026, award yang diberikan kepada lembaga jasa keuangan, pemerintah daerah dan masyarakat sebagai apresiasi atas program edukasi keuangan yang telah dilakukan. Kegiatan ini turut dihadiri oleh seluruh pimpinan perbankan di Kota Ambon, Dinas Pendidikan Kota Ambon, seluruh guru dan ratusan siswa SMP Negeri 4 Kota Ambon. Melalui sinergi antara OJK, lembaga pendidikan dan perbankan, diharapkan pelajar Kota Ambon dapat tumbuh menjadi generasi yang cerdas finansial menuju Indonesia Emas 2045. Demikian kabar hari ini, Pak Saudara. Ketemu Mbak Kudapa di kabar hari ini esok pagi jam 7 waktu Indonesia Timur.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin rame, makin rame, makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

Basudara, erosi di Indonesia ini sering baku dapa. Cuma orang-orang bilang ini bencana alam yang cuma kecil-kecil sa. Erosi itu biasanya jadi karena tanah sudah berubah. Terus ada bantuan dari luar kayak air, angin, atau es. Kadang juga karena ada perubahan beban atau gara-gara makhluk hidup. Erosi ini juga akan jalan pelang-pelang tapi pasti. Akhirnya lapisan tanah itu jadi tipis. Terus lahan susah subur lain. Kadang-kadang erosi juga bisa

salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jemmy Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar teritorial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Saudara, hiburan untuk Pak Saudara beta break dulu karena saat ini Pak Saudara katon suara di jam 8 waktu Indonesia Timur. Lalu news jam 8 beta hadirkan dulu par teman di Pak Saudara di kesempatan pagi hari ini.
2: News Pro Ampa, tepat jam 8 waktu Indonesia Timur.
1: Basudara Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menghadiri sekaligus memberikan sambutan pada acara pelantikan Raja Negeri Sirisori Islam Kecamatan Saparua Timur Kabupaten Maluku Tengah pada hari Sabtu 23 Mei 2026 kemarin. Kehadiran orang nomor satu di Maluku ini menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap penguatan eksistensi negeri adat. Gubernur Hendrik dalam sambutannya untuk tegaskan, pelantikan raja bukan sekedar agenda seremonial pemerintahan adat semata. Menurut Antua, momen ini merupakan momentum penting untuk meneguhkan kembali marwah negeri, menjaga warisan leluhur, dan memperkuat nilai-nilai persaudaraan orang Maluku di tengah perkembangan zaman. Gubernur Antua jelaskan, dalam kosmologi kebudayaan Maluku, seorang raja memikul tanggung jawab yang besar karena mengemban tiga mandat sekaligus. Mandat tersebut meliputi tugas dari negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, mandat sebagai pemimpin masyarakat adat, dan mandat sebagai khalifah atau pemimpin umat. Pada kesempatan itu, Hendrik juga memberikan wejangan khusus kepada Raja Negeri Sirisori Islam yang baru dilantik, Syarifuddin Patis Sahusiwa. Antua ingatkan pentingnya kepemimpinan yang tanggap dan bijaksana, serta meminta agar menjunjung tinggi hukum demi menghindari penyalahgunaan kewenangan. Acara penting ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi daerah, diantaranya anggota DPD RI Bisri Asidik Latukonsina, Pangdam 16 Patimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto, Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto, serta para kepala daerah dari berbagai kabupaten kota di Maluku.
2: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 4 Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Masih tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara dan Kebanya, Basudara masih tetap bersama dengan keton sampai dengan saat ini. Nah, keton ada di acara selanjutnya, ada Kabar Ndonci yang kembali beta hadirkan partemani Basudara semua sampai nanti keton ada di jam 9 waktu Indonesia Timur. Nah, Basudara jangan kemana-mana, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon karena Betarin masih akan terus temani Basudara dengan acara-acara selanjutnya sampai nanti katon ada di jam 11 waktu Indonesia Timur. Jadi tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jamie Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar teritorial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

pencinta dan penikmat sepak bola dari kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah kita garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat beta pribadi, analisa yang objektif, menurut beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Bas Udara katong ada di kabaran Donci yang beta hadirkan pertemani Bas Udara sampai nanti katong ada di jam 9 waktu Indonesia Timur. Ada satu kabar nih Bas Udara, personel KRI Teluk Yoteva 522 yang berada di bawah jajaran Komando Lintas Laut Militer Angkatan Laut bersama staf teritorial Kota Real 9 menggelar komunikasi sosial dan bakti sosial di Desa Tawiri dan Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon pada hari Jumat 22 Mei 2026 kemarin. Kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian TNI Angkatan Laut terhadap masyarakat pesisir di Kota Ambon, Bapak Saudara. Bakti sosial dipimpin langsung Komandan KRI Teluk Yoteva 522 Letkol Laut Rendra Hariwibowo didampingi para bintara pembina potensi maritim, jajaran STER dan DISTER Kota Real 9. Kolaborasi itu melibatkan personil TNI Angkatan Laut bersama masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial dan kebersihan lingkungan. Kegiatan diawali dengan Komsos Maritim di Desa Tawiri RW 01 RT 01 Kecamatan Teluk Ambon. Dalam kegiatan tersebut, personel KRI dan Babin Potmar berdialog dengan warga guna mempererat hubungan antara TNI Angkatan Laut dan masyarakat pesisir. Usai dari Desa Tawiri, kegiatan bakti sosial dilanjutkan di Desa Laha RT 01 RW 01 Kecamatan Teluk Ambon. Kehadiran personel TNI Angkatan Laut mendapat sambutan hangat dari warga yang ikut berpartisipasi dalam seluruh rangkaian kegiatan. Di kedua lokasi tersebut, personil KRI Teluk Yoteva 522 dan anggota Kota Real 9 melaksanakan pembersihan pantai serta tempat ibadah masjid. Selain itu, masyarakat juga mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan dan pembagian bingkisan Jumat Berkah. Komandan KRI Teluk Yoteva 522 Letkol Laut Rendra Hariwibowo untuk bilang kapal perang yang dipimpin saat ini tengah sandar di dermaga Tawiri Kota Real 9 Ambon. Momentum itu dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan sosial yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Menurut Antua, baksos yang dilakukan merupakan bentuk dukungan TNI Angkatan Laut terhadap program pemerintah dalam pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan itu juga menjadi bagian dari upaya menjaga kebersihan pantai dan sarana ibadah. Antua berharap kegiatan tersebut mampu menumbuhkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat pesisir Ambon. Sinergi antara TNI Angkatan Laut dan masyarakat juga diharapkan terus terjalin demi mendukung kehidupan sosial yang harmonis. Untuk informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: Budi, mesti lihat padi di sana tuh. Tahun ini akan tumbuh paling bagus sih.
1: Iya wali bapak amat nih. Sekarang nih, katong su pakai bibit yang unggul. Lalu akan pun alat nih, katong pakai alat tanam baru dari pemerintah bapak amat. Jadi akan paling cepat tumbuh, akan pun hasil juga paling banyak.
0: Wih, mantap kalau begitu. Jadi katong bisa makan dari katong pun hasil sendiri. Semperlu katong pibali baras-baras impor ke baras apa tuh.
1: Betul, bapak amat. Lalu ini akan pun nama swasembada pangan. Jadi kalau Indonesia ini bisa mandiri, katong pun petani-petani juga dong makin sejahtera semua.
0: Kalau semua daerah begini tuh, pasti katong pun negara ini akan makin kuat. Dari tangan petani Indonesia lahir kemandirian bangsa. Mari dukung pertanian lokal, wujudkan swasembada pangan untuk Indonesia yang berdaulat.

Masih tetap dengar Katon di program Patereri Ambon Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katon masih di kabaran Donci Basudara. Kembali satu kabar kita hadirkan pertemani Basudara. Suasana haru dan penuh sesak mewarnai jalannya pelantikan dan pengukuhan secara adat Syarifuddin Pati Sahusiwa sebagai Raja Negeri Sirisori Islam Kecamatan Saparua Timur Maluku Tengah pada hari Sabtu 23 Mei 2026 kemarin. Ribuan perantau yang bermukim di berbagai wilayah Indonesia sengaja mudik demi menyaksikan langsung momen bersejarah ini. Para perantau yang datang dari kota Ambon, Seram, Buru, Ternate, Papua, Sulawesi, Jawa, hingga Sumatera tumpah ruah di kampung halaman sejak beberapa hari lalu. Rumah-rumah penduduk dipadati sanak saudara menciptakan atmosfer kebersamaan dan kerinduan yang mendalam setelah sekian lama berpisah. Basudara, prosesi pelantikan sendiri berlangsung dalam dua tahap yang hikmat. Syarifuddin Pati Sahusiwa terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpah secara pemerintahan oleh Bupati Maluku Tengah Sulkarnain Awad. Kemudian dilanjutkan dengan pengukuhan secara adat setelah acara makan patita bersama masyarakat Pela Gandong Sirisori Serani, Haria, Hutumuri, dan Tamilau. Antusiasme warga memuncak saat prosesi pengukuhan adat berlangsung di sekitar kawasan Masjid Baitur Rahman. Ribuan warga dan perantau nekat menjejali pelataran masjid dari lantai 1, 2, 3 hingga ke bagian atap masjid demi bisa melihat sang raja baru dikukuhkan. Meski kondisi cuaca di lokasi pengukuhan adat terasa panas menyengat, ribuan perantau yang memadati Masjid Baitur Rahman tetap semangat dan tetap bertahan di posisinya. Mereka dengan setia mengikuti seluruh rangkaian acara ritual adat dari awal hingga berakhir dengan tertib dan lancar. Untuk informasi ini, Basudara, masih sama beta kutip dari rri.co.id.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Ada satu kabar lagi nih, kita hadirkan sebelum kita tutup acara kabar dan donci Pak Saudara. Pemerintah Kota Ambon membuat gebrakan baru menjelang perayaan Idul Adha tahun ini. Wali Kota Ambon, Budi Watimena, secara resmi meluncurkan gerakan kurban tanpa kantong plastik. Langkah ini diambil untuk menekan lonjakan volume sampah plastik yang biasanya terjadi pasca penyembelihan hewan kurban. Melalui poster edukasi yang disebarkan secara masif, Pemkot Ambon mengimbau seluruh panitia kurban dan warga muslim di Kota Ambon untuk menghentikan total penggunaan kantong plastik sekali pakai saat membagikan daging. Pak Saudara, Budiwin untuk bilang, berbagi kebaikan bukan berbagi sampah. Dalam pesan edukasinya, Wali Kota tegaskan bahwa esensi ibadah kurban tidak hanya sebatas berbagi kepada sesama, tetapi juga memikul tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian bumi. Berbagi daging kurban berarti berbagi kebaikan, bukan berbagi sampah, katanya. Pemkot Ambon mengingatkan bahwa plastik sekali pakai membutuhkan waktu hingga ratusan tahun untuk terurai. Jika terus dibiarkan, sampah tersebut akan menumpuk dan mencemari tanah, sungai, hingga ekosistem laut Ambon yang berharga. Bukan sekedar isu lingkungan, Pak Saudara. Larangan ini juga didasari oleh faktor keselamatan kesehatan. Penggunaan kantong plastik, terutama jenis plastik hitam daur ulang untuk membungkus makanan panas atau berlemak seperti daging, sangat berbahaya. Proses tersebut dapat memicu pelepasan zat kimia beracun yang dapat berpindah ke daging dan memicu penyakit berbahaya termasuk kanker. Sebagai solusi, Pemkot Ambon mengajak masyarakat untuk kembali ke kearifan lokal dan menggunakan wadah alternatif yang jauh lebih aman, seperti menggunakan daun pisang atau daun jati, bahan alami yang mudah terurai dan aman untuk daging. Selain itu, Pak Saudara, dapat menggunakan besek bambu, wadah anyaman tradisional yang memiliki sirkulasi udara baik sehingga daging tetap segar, tas kain atau goodie bag atau kantong kertas, praktis dan dapat digunakan berulang kali. Wadah makanan sendiri, warga dianjurkan membawa wadah dari rumah saat mengantre pembagian daging. Melalui gerakan ramah lingkungan ini, Pemkot Ambon berharap masyarakat semakin sadar pentingnya kebersihan kota. Aksi nyata ini diharapkan mampu mendukung terciptanya Kota Ambon yang bersih, sehat dan berkelanjutan di masa depan. Informasi ini beta kutip dari rri.co.id. Dan Pak Saudara, dengan berakhirnya info ini maka berakhir sudah acara kabar dan donci yang sudah beta hadirkan pertemuan di Pak Saudara. Katong akan ada di acara selanjutnya yang tentunya akan beta hadirkan pertemuan di Pak Saudara di kesempatan pagi hari ini. Tapi sebelumnya Pak Saudara, news jam 9 beta hadirkan dulu pertemuan Pak Saudara di saat ini.
2: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.

Bapak saudara, perayaan Idul Adha di Indonesia tidak hanya identik dengan ibadah kurban, tetapi juga berbagai tradisi budaya yang masih terus dilestarikan masyarakat hingga kini. Di berbagai daerah, tradisi-tradisi tersebut menjadi bagian penting dalam menyambut hari raya sekaligus mempererat hubungan sosial antar warga. Melansir dari laman Ensiklopedia Budaya Indonesia, salah satu tradisi yang paling umum dilakukan adalah takbiran keliling pada malam Idul Adha. Masyarakat dari berbagai kalangan turun ke jalan sambil mengumandangkan takbir menggunakan pengeras suara, beduk, hingga alat musik tradisional. Suasana meriah tersebut menjadi simbol kegembiraan umat Islam menyambut hari raya kurban. Selain itu, saudara, tradisi gotong royong saat penyembelihan hewan kurban juga masih kuat dijaga di banyak daerah. Warga biasanya bersama-sama membantu proses penyembelihan, pemotongan, hingga pembagian daging kurban kepada masyarakat yang membutuhkan. Kebersamaan dalam kegiatan ini mencerminkan nilai solidaritas